0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
3: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
4: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
3: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder. Dan kita tunggu, bagi Presiden perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
1: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
8: Kepercayaan dunia terhadap Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
1: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
8: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026.
5: pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lionheart Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
7: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
9: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
5: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI, yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Lien Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono mengatakan, pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro, mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
11: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas

Jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Seruweng maupun arah sebaliknya.

api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi

0: Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Breaking News.
1: Bagi Anda yang ada di wilayah yang terdampak oleh gempa atau merasakan getaran gempa, silakan Anda bisa berbagi informasi juga ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi sebelumnya bahwa terjadi gempa tektonik bermagnitudo cukup besar ini. Awalnya 7,7 dimutakhirkan oleh BMKG menjadi 7,0 yang mengguncang timur laut Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada hari ini pukul 04.58 waktu Indonesia Barat atau pukul 05.58 waktu Indonesia Tengah. Nah, ini sempat memicu peringatan dini tsunami dengan terdeteksi muka air laut di Sika sempat naik 0,19 meter, di Dompu 0,17 meter, di Flores Timur dan Bakalang Alor serta Labuan Bajo 0,36 meter. Guncangan dirasakan kuat di sekitar Flores hingga Nusa Tenggara Barat atau NTB. Namun hingga kini kami masih coba ya untuk memantau perkembangan terkininya seperti apa. Apakah memang ada dampak kerusakan atau tidak? Tadi reporter kami Nico melaporkan dari Rumah Sakit Umum Daerah ND, pasien sempat dilarikan semua keluar dari bangunan rumah sakit, sekarang ini masih berada di luar untuk mengantisipasi gempa susulan. Tadi Nico juga melaporkan ada pasien yang sempat kaget lalu melompat dan terluka. Nah, kita masih pantau juga daerah lainnya, kita masih coba untuk hubungi BMKG. BMKG minta waktu karena akan melakukan press conference resmi. Nanti kita coba siarkan press conference resmi dari BMKG ya, melalui kanal YouTube biasanya BMKG menyampaikan, kita akan coba siarkan langsung juga bagaimana keterangan resmi dari BMKG mengenai gempa besar yang terjadi di Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada pukul 04.58 waktu Indonesia Barat atau 05.58 waktu Indonesia Timur pada hari ini 15 Agustus 2026. Silakan Anda bisa berbagi informasi juga bagaimana dengan Anda, apakah merasakan getaran gempa juga, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami juga masih coba untuk hubungi beberapa reporter kami ya yang bertugas di wilayah Nusa Tenggara Timur dan juga di daerah-daerah lainnya.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika Semboyan Kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.
1: Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan.

Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.

Ya, kita masih pantau perkembangan dari Nusa Tenggara Timur. Anda juga yang merasakan getaran gempa, silakan ya, bisa berbagi informasinya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. BMKG akan memberikan keterangan pers resminya. Nanti kita pantau ya. Kita akan sharekan juga nanti apabila sudah ada keterangan resmi dari BMKG. Seperti yang sudah kami sampaikan, sebelumnya dilaporkan terjadi gempa dengan magnitudo 7,7 kemudian dimutakhirkan oleh BMKG menjadi 7,0. Wilayahnya yaitu di Timur Laut Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada hari ini pukul 04.58 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 05.58 waktu Indonesia Tengah. Dari informasi terakhir yang kita terima, kedalaman gempa ini disebut cukup dangkal, hanya 10 km, dirasakan kuat, membuat warga sempat panik berhamburan keluar dan masih merasakan adanya gempa susulan. BMKG sebelumnya juga sempat mengeluarkan status peringatan tsunami di wilayah pesisir utara Flores, Alor hingga Sulawesi dan juga NTB. Informasi terakhir BMKG menyebut terdeteksi adanya tsunami kecil di Labuan Bajo setinggi 0,36 meter, kemudian Sika 0,19 meter di Dompu dan Alor, ketinggiannya di bawah 0,2 meter. Dirasakan kuat juga getarannya di Nagekeo, Manggarai, Ende, Sika hingga wilayah NTB. Ini sempat membuat warga panik juga. Kemudian belum ada laporan resmi mengenai kerusakan bangunan maupun juga korban jiwa atau luka yang kami terima dari lapangan ya. Reporter kami di berbagai daerah masih coba mantau situasi terkini dampak dari gempa besar yang terjadi tersebut di wilayah Nusa Tenggara Timur. Nanti kita coba untuk hubungi juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah di sana ya, untuk memantau perkembangan terkininya.

0: Pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: RR Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sylvie, Sylvie, oh Sylvie, dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan Jo, ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya mama, iye, tunggu sebentar, sedikit lagi kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja, so tepena mau belajar. Kalau disuruh, epe jauhan sebentar. Tunggu, sabar, copi bermain di luar kasana, kurang HP terus sama.
1: Iyo mama, jangan marah-marah dang. Kenapa mama Saya pe mata so pedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing, baru so susah tidur saya mama.
0: Enak, itu HP dipakai untuk belajar, dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mama So itu, kayaknya mulai hari ini, semua kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya semua pergi bermain voli di lapangan, Jo,
0: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu,
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah, pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien!
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
1: Yeah! Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki,

0: Eh Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
1: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapai bajalan. Somen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang bawang sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa DP kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah sto.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Silvi. Oh, Silvi. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi, kas menang dulu. Mama ini leh abah ganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang terus ngapi kerja. So, te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cobi bermandi luar ke sana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa, Mama, eh? Saya pemata sepedis terus. Kadang kepala ku ini so pusing. Baru so susah tidur saya, Mama.
0: Enak. Itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya, Mama, eh? So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo, eh?
0: Nah, begitu, Ba Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu, eh?
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz.
2: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Tatkala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Gaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Gaga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Gaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Kami tidak akan henti-hentinya untuk mengatakan bahwa setiap perjumpaan kami membawa pesan untuk hari ini dan selanjutnya, demi bagaimana Anda harus berjuang untuk membangun keluarga bahagia tentunya. Saya Adriana Usmani bersama dengan narasumber kami, Pak Sukamdi, akan bersama-sama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Tetaplah bersama kami. Dan kali ini kita akan berbicara tentang pola asuh orang tua milenial.
1: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Menarik ya, Pak?
3: Iya. Memang luar biasa ini topik-topik yang tentu menjadi kebutuhan orang tua dewasa ini.
2: Iya. Pola asuh orang tua milenial. Jadi ada orang tua yang memang sudah generasi milenial sehingga mereka membutuhkan semacam masukan dari siaran ini untuk lebih

0: kenal. Bagaimana sih sebenarnya? Nah, usia balita adalah usia emas sang buah hati atau golden age. Usia di mana tumbuh kembang sang buah hati terjadi begitu pesat. Menurut Benjamin S. Bloom, seorang ahli pendidikan dari University Chicago dan Stability and Change in Human Characteristics, menjelaskan potensi inteligensi anak pada golden age, lebih tepatnya sampai usia 4 tahun, mulai terbentuk 50%. Saat usia 8 tahun, nantinya sudah mencapai 80% dan akan mencapai total kecerdasan pada usia 18 tahun. Kita bersyukur bahwa ada banyak pemerhati, ahli-ahli yang mempunyai pendapat-pendapat sehingga menjadi masukan yang baik bagi kami. Nah, menurut Bapak, ada beberapa referensi dan penelitian bahwa orang tua milenial lebih siap dalam hal mendidik anak karena mereka mempunyai banyak referensi dan secara psikologis mereka siap menjadi orang tua. Menurut Bapak, persiapan seperti apa yang perlu diperhatikan oleh pasangan milenial walaupun dikatakan dalam penelitian bahwa mereka lebih siap? Menurut saya, orang tua baby boomers makan lebih sangat siap, Pak. Ya, bagaimana, Pak?
1: Ya, memang menarik kalau urusan dengan peran orang tua terhadap anak di zaman milenial ini, atau juga bagaimana seseorang dalam membangun kehidupan, mempersiapkan dalam kehidupan pernikahan sampai kepada membentuk keluarga. Ada tiga prinsip, ada tiga persiapan bagi pasangan milenial yang penting untuk menjadi dasar proses kematangan pembentukan yang disebut keluarga atau rumah tangga. Jadi ketika ada orang tua, maka orang tua yang pertama harus menyadari bahwa ia memiliki keluarga dan punya rumah tangga. Nah, ini yang sering nggak tahu, taunya cuma menikah, ya yang penting tinggal di dalam satu rumah. Tetapi ada istilah yang disebut keluarga, artinya keluarga itu dari kata keluar. Jadi artinya kalau kita sudah berkeluarga, kita ini menjadi orang tua baru yang tidak bisa selalu ada dalam satu rumah dengan orang tua kita. Karena kita sudah keluar, harus keluar, mandiri. Yang kedua, rumah tangga. Itu dari kata rumah yang bertangga. Artinya di situ ada proses persiapan. Level 1, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, sampai kita disebut sebagai keluarga yang berbahagia. Nah, apa yang perlu dipersiapkan dalam kondisi pasangan milenial seperti ini? Pentingnya di mana? Yang pertama, kita perlu membangun yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Artinya kemampuan dalam nilai-nilai rohani untuk membentuk keyakinan dasar tentang siapa yang patut kita percayai, Tuhan yang maha besar, dan kebenaran yang muncul di dalam kehidupan kita. Kita mesti punya dasar keyakinan kepada sang pencipta terhadap keberadaan kehidupan kita. Kita mesti punya keyakinan yang kokoh di dalam persoalan spiritual, nilai-nilai iman, nilai-nilai sembahyang kita, nilai-nilai religi kita, ya kesalehan kita, kemudian kasih kita dan seterusnya. Yang kedua, kecerdasan emosional. Apa yang dimaksud dengan pentingnya kehidupan orang tua itu membangun juga bukan cuma suruh sembahyang melulu, ya, iya, atau suruh ke rumah ibadah terus, tapi juga perlu membangun kecerdasan emosional. Apa itu? Yaitu kemampuan untuk memahami, mengerti, menilai, mengontrol, dan mengelola kejiwaannya sendiri atau juga keturunannya. Jangan sampai orang tua tidak bisa mengenal emosi anaknya, tipologi anak, emosi saya ini seperti apa. Kita juga perlu mengenal emosi, memahami, mengerti, menilai, mengontrol emosi daripada pasangan kita, ya. Kalau enggak, nanti ya tiap hari berantem tuh.
0: Iya.
1: Ya, karena itu. Nah, yang ketiga nih, tiga hal ini saja tentu cukup bisa mendasari, yaitu kecerdasan sosial. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini, kata ini? Adalah kemampuan diri dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Banyak suami istri, ya, rohaninya hebat. Ya, setiap waktu dia bisa sembahyang.

0: rajin ke rumah ibadah. Ucapannya saja nampaknya istimewa, ya. Tetapi secara emosional dia itu pemarah, tukang ngamuk. Gitu ya. Nah, akibatnya nampak dalam dunia sosial bahwa ia tidak bisa menyesuaikan dengan dunia barunya yang disebut keluarga baru itu. Dia masih merasa individu, masih merasa ngakunya bujangan, gitu ya. Nah, akibatnya apa? Terjadi pertengkaran. Nah, itu problemnya bukan masalah spiritualnya kurang, tapi kemampuan kecerdasan dalam menyesuaikan diri pada lingkungan yang baru, apalagi punya anak dan sebagainya, mental. Makanya sangat ngeri kalau kita lihat berita-berita TV nasional kita itu, ya. Ada orang tua, ada bapak menganiaya anaknya yang baru sekian bulan atau sekian tahun, sampai maaf kata meninggal. Ada ibu yang gak terima lahir, langsung dibungkus, langsung dia pikir keluar dari supermarket, langsung bawa tas kresek, dibuang begitu saja. Nah, artinya ada problem tentang kecerdasan emosional dan sosial, bahwa ia sebenarnya secara kelengkapan kepribadian memang belum siap, belum matang.
1: Ya, Pak, menarik tentang tiga faktor ini. Kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosial. Berangkat dari tadi berita-berita yang kita sering lihat di media sosial, di televisi-televisi nasional tentang teganya orang tua untuk menyiksa sampai berakibatkan kematian. Apakah ini mereka mengalami gangguan spiritual? Kemudian tentang emosional, memahami dan mengerti, menilai, mengontrol kelolaan, pengelolaan jiwa bagi diri dan keturunannya. Ini dia menyangkut yang tadi kali ya.
0: Iya Ibu.
1: Ada orang tua atau kita melihat orang-orang sekarang ini seperti masa bodoh dengan satu lingkungan yang ada. Apa kata lu, yang penting gua seneng, gitu kan, yang penting gua puas. Kemudian sosial, ada orang-orang juga yang sudah hidup hanya dengan HP-nya, dengan ini. Nah, menurut Bapak, kalau ketiga aspek ini atau tiga faktor ini, mana yang sangat diperlukan untuk menjadi remote control bagi seseorang sehingga emosi-emosi seperti tadi, rasa tidak peduli, bahkan mungkin udah hilang rasa, itu bisa terkontrol dengan baik antara spiritual, emosional, dan juga sosial.
0: Ya, jadi itu makanya saya bilang dari awal, dalam kehidupan kita, kita nggak bisa hanya punya satu kemampuan potensi, ya. Tapi perlu adanya keseimbangan dari elemen-elemen yang menyangkut masalah potensi diri, yang disebut dengan pengenalan kepribadian kita, sifat kita itu. Nah, banyak orang kan karena problem ini, jadi dia tidak bisa mengenal kelebihan dan kelemahan dirinya sendiri. Contoh, kalau orang itu mengenal siapa dirinya, dia tahu aspek mana yang menimbulkan dia marah. Nah, itu berarti karena ia tidak bisa penguasaan diri yang disebut emosionalnya. Makanya dikatakan kedewasaan seseorang itu tidak ditentukan oleh usia, tetapi oleh tanggung jawab terhadap kematangan spiritual, emosi, dan sosial. Sehingga orang ini ketika melihat anaknya nangis, dikasih susu nangis, dikasih makan nangis, rewel sampai mengganggu telinga dan sebagainya, maka orang yang mendengar itu secara emosi merasa terganggu dan ia tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengerti situasi keadaan, dan tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengelola perasaan yang sedang terganggu itu. Akibatnya dia membenarkan suatu sikap perilaku yang melakukan abuse. Nah, orang-orang seperti ini tentu dari ilmu jiwa, dari seorang psikolog, tentu adanya problem psikologi dalam hal kematangan emosinya, sehingga perlu bagi kehidupan kita ini memberikan keseimbangan, ya, spiritual. Wah, kalau nggak ngomong rohani itu wah minta ampun, ya, lebih daripada
1: yang
0: guru,
1: mesti
0: ya, guru agama dan sebagainya. Tetapi anehnya setelah itu kok dia menjadi pemarah yang luar biasa. Yang kedua, dia tidak bisa bergaul, ya. Nah,

0: Proper ini memang apalagi tugas-tugas orang-orang yang memang mengambil bagian dalam pengajaran spiritual, makanya jangan cuma itu saja. Perlu sejak usia dini, orang tua harus mengenal bagaimana pola membangun orang tua yang baik terhadap anaknya. Kembangkan nilai spiritual, tetapi juga emosional, tetapi juga sosial. Nah, ini menjadi dasar bagaimana seharusnya nanti kita menjadi orang tua yang punya pola asuh yang baik di zaman seperti sekarang ini.
1: Ya, pendengar, ada banyak masalah yang terjadi di masyarakat. Kami juga banyak melihat, meneliti, dan coba mengambil sebuah analisa. Mengapa ya? Di zaman yang sangat modern ini, ada orang-orang yang tidak punya hati. Padahal seperti dikatakan oleh Pak Kamdi, kalau urusan religius, jangan ditanya. Nah, kecerdasan emosional sangat penting dan juga kecerdasan sosial. Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 atau 0813-157-11811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin.

0: Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, ada banyak yang terjadi di dalam dinamika perubahan-perubahan generasi. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa walaupun terjadi begitu banyak perubahan di dalam masyarakat sehubungan dengan satu perjalanan kehidupan ini, ada nilai-nilai yang tetap abadi. Pak Gamdi, kecenderungan pasangan milenial dalam mendidik anak memakai media sosial sehingga dapat berinteraksi dengan sesama pasangan lainnya. Apakah kondisi seperti ini baik atau malah membuat runyam? Karena ada banyak pendapat tentang hal ini. Artinya begini, saya nggak perlu tanya-tanya sama ibu saya kayak bapak saya, kayak pengalaman-pengalaman waktu mereka menjadi orang tua karena nggak up to date. Tapi menurut saya, petuah itu penting, pengalaman-pengalaman juga penting, tinggal diimprove ya Pak. Nah, ketika saya ngobrol dengan pasangan-pasangan yang baru ini, mereka bilang begini, apa aja sekarang ada di medsos. Kita bisa komunikasi kok dengan medsos ini, tentu dengan para pakarnya. Jadi menurut saya pendapat mereka tuh juga minim ya, karena kan nggak mungkin kita ngobrol seharian di media sosial. Pertanyaan saya, apa pendapat Bapak tentang hal ini?
3: Ya, memang fenomena tumbuh kembangnya anak, kemudian pola asuh orang tua, memang banyak sekali problem yang minim pengetahuan daripada orang tua sendiri dalam hal nanti mempersiapkan generasi keturunan selanjutnya. Ya. Seharusnya, orang yang mau menikah dan mau berkeluarga itu perlu bimbingan.
2: Jadi dalam, Bapak ingin mengatakan konseling pranikah ya, penting.
3: Katakanlah itu dalam bahasa lain itu bimbingan pranikah.
2: Bimbingan pranikah. Ya,
3: tentu oleh orang-orang yang punya kompetensi di dalam hal persiapan pernikahan itu. Ya. Tetapi lepas daripada itu, orang tua memang harus belajar memahami keberadaan anak kita. Dalam teori psikologis tumbuh kembangnya anak, beberapa ahli pendidikan menyatakan ada tiga pendapat. Yang pertama adalah teori nativisme. Teori ini berpendapat bahwa aspek perilaku dan kemampuan kognitif manusia itu ditentukan oleh faktor bawaan atau genetik. Artinya kemampuan dasar sudah ada sejak lahir dan tidak sepenuhnya diperoleh dari pengalaman. Artinya orang tua harus paham bahwa anak itu punya sifat atau pembawaan sendiri dari lahir. Jadi anak itu dibiarkan pun akan tumbuh kembang sesuai dengan bakat yang dia punyai dari awal. Nah inilah yang sering kadang menimbulkan pemaksaan membangun bakat minat anak dasarkan orang tua bukan anak itu sendiri. Nah yang kedua itu teori empirisme. Artinya teori ini mengatakan bahwa pengetahuan dan kemampuan yang kognitif sebagian besar didapat dari pengalaman sensoris atau interaksi dengan lingkungan. Manusia lahir itu seperti kertas putih yang kosong dan pengalaman belajarlah yang membentuk perilaku dan pikiran mereka. Artinya begini, teori empirisme gitu ya. Anak ini mau jadi apa? Itu seperti kertas putih yang bergantung kepada siapa yang nulis. Nah, tapi berarti bergantung kepada orang tuanya mau di

0: gabungkan bahwa teori bakat, teori orang tua, teori lingkungan itu seharusnya semua memiliki pengaruh yang penting terhadap tumbuh kembangnya anak. Jadi pesan yang bisa diserahkan dalam konteks ini tentunya bahwa belajarlah mengenal potensi bakat daripada minat anak kita itu sendiri agar kita bisa memahami pola asuh seperti apa yang kita akan berikan kepada anak kita, bukan saja lewat media sosial tetapi juga pada aspek fasilitas tatap muka yang ada di rumah dalam berinteraksi terhadap anak-anak kita.
1: Ya, ada pendengar kami yang pernah memberikan masukan begini, nah kalian itu kalau ngomong itu orang kota ngerti. Ini hal-hal yang jadi konsumsi orang-orang kota-kota besar, bahkan mungkin kota-kota kecil atau ya katakanlah yang sudah maju dengan
0: pengetahuan.
1: Bagaimana dengan orang-orang yang masih di daerah-daerah yang nun jauh di sana?
0: Iya.
1: Tentu mereka mendidik anak itu dengan pola asuh alam.
0: Iya.
1: Biarkan anak itu bertumbuh sesuai dengan
0: lingkungannya.
1: Nah, dia juga bisa menghasilkan masa depan yang baik. Hmm. Tapi tidak sedikit juga akhirnya terpengaruh dengan kondisi alam yang keras itu, sehingga dia juga mempunyai sikap-sikap yang keras ketika masuk ke satu daerah, katakanlah dikirim ke satu tempat kota terpelajar. Ada beberapa kota yang baik di Jawa ini, salah satunya Jogja. Nah, malah dia di situ dia bikin rusuh, gitu ya. Nah, seperti apa menurut Bapak anak-anak hasil yang kurang orang tuanya kurang mendapat informasi pengetahuan seperti sekarang ini, apakah anak ini ketika dia tiba di satu tempat lalu dia menuntut ilmu atau apalah caranya, mungkin dia mau cari penghasilan hidup, apakah mereka ini bisa dibentuk dengan karakter yang baru atau sudah tidak bisa lagi?
0: Ya, nah inilah pertanyaan sangat menarik buat Bapak Ibu orang tua yang punya anak, mungkin maaf kata di daerah yang perkembangannya mungkin sedikit berbeda dengan apa yang mungkin orang bilang, wah di Jawa ini kan Jawa sentris, ini semua pengetahuan kemajuan itu ada di Jawa.
1: Ya, oke,
0: kita bisa memahami, makanya itulah Bapak Presiden kita mencoba untuk membangun keseimbangan supaya ada pemerataan dalam perkembangan kemajuan fasilitas ambil kota di seluruh luar Jawa,
1: termasuk gitu ya. Pengetahuan seperti ini ya, Pak?
0: Seperti ini. Nah, orang tua tentunya sungguh kalau saya merasa senang siaran ini bisa menjangkau Bapak Ibu orang tua yang mungkin hanya punya fasilitas radio atau apapun yang bisa mendengar siaran ini, bahwa siaran ini sedang memperlengkapi dan memberikan semacam pengetahuan yang baik terhadap apa yang menjadi tugas dan fungsi orang tua dalam mempersiapkan anak-anak kita. Ya, itu yang penting. Jadi, ya tentu kami sangat bersemangat, antusias, apalagi orang tua aktif ingin bertanya. Ya, tentu ini adalah menjadi kesadaran bahwa pentingnya orang tua menyadari ketertinggalan dalam hal perkembangan pengetahuan yang muncul dalam dunia media sosial dewasa ini. Yang kedua, saran saya itu sekian puluh tahun ya, mungkin sudah 32 tahun dalam tugas saya di dunia pendidikan, sering dititipi anak-anak yang di luar daerah itu ya.
1: Ada saya yang, juga mau dititipin.
0: Ada yang sangat amat culun, apa itu orang bilang itu ya,
1: culun.
0: Sangat polos sekali,
1: lugu banget
0: itu orang Jawa.
1: White rice
0: itu sangat amat sudah. Biasanya saya kalau mau dikuliahkan di Jogja, kemudian dia punya hubungan dengan saya, sudah titipkan saya dulu sebelum jatuh tempo kuliah. Tujuannya apa? Saya karantina dulu untuk dipersiapkan, dididik, untuk diberikan banyak informasi tentang bagaimana hidup di kota pelajar. Gitu ya, sampai ada yang 3 tahun apa yang malah ada 1 semester belum mau kuliah karena lihat perkembangan. Nah, di situ dididik tentang kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, tentang

0: namanya etik dan etika hidup, agar mereka tidak terprovokasi oleh perkembangan teman-temannya yang duluan sudah ada, tetapi tidak fokus kepada tujuan awal bahwa dia akan kuliah, tetapi menikmati perubahan karena merasa tidak diawasi oleh orang tuanya, hanya langsung di kos-kosan, akhirnya mereka menjadi liar, dan tidak sedikit rata-rata mereka tidak bisa tepat waktu kuliah untuk wisuda. Ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang kampusnya sudah tutup, dia belum wisuda. Macam-macam. Nah, tapi rata-rata ketika anak itu mau dimentori gitu ya, dibimbing, didampingi, saya kok melihat keberhasilan itu lebih besar. Jadi perlu diadaptasikan, dikarantina dulu, dan orang tua juga perlu menemani dulu datang, melihat situasi. Kalau dia kos di lingkungan seperti apa? Kemudian di kampusnya harus seperti apa? Ini apa kampus formal, resmi, atau kampus abal-abal yang hanya promosi gratis-gratis, kampus murah, tapi kenyataannya sebenarnya nggak ada tempat kampus, cuma rumah dikontrak untuk menjadi alamat kampus dan sebagainya. Nah, ini penting supaya anak-anak kita itu tidak salah pada waktu dia datang ke Jogja. Itu sampai saya katakan begini, kalau kamu sudah kuliah di Jogja itu mau pinter cepat. Tapi kalau mau rusak, bisa lebih cepat kalau kamu ada dalam komunitas yang rusak. Salah. Gitu. Nah, itu dia. Makanya kita tentu senang kalau siaran itu bisa sampai menjangkau Bapak Ibu orang tua yang barangkali hanya bisa mendengar lewat radio saja. Tapi ini baik, makanya tetap setia mendengar siaran ini.
1: Ya, pendengar, kemajuan teknologi kami setuju. Di media sosial hanya dalam genggaman saja semua kita bisa jangkau dan semua kita bisa lihat serta mendengar. Tapi jangan lupa, radio menjadi sangat penting karena jangkauannya sampai ke pedalaman. Jangkauannya walaupun semodern apapun Anda, tapi waktu nyetir Anda pasti nyetel radio.
0: Iya.
1: Di kota besar nggak mungkin lah sambil nyetir atau naik kendaraan umum. Ya, kadang-kadang juga orang buka medsos, tapi ini paling penting, nggak mungkin sampai nyetir naik motor, kecuali itu Gojek gitu ya Pak, kemana nih alamatnya. Karena itu dia juga harus berhati-hati tubrukan nanti. Radio sangat diperlukan, sehingga kami percaya program ini akan menolong Anda untuk memperlengkapi bagaimana seharusnya Anda bertindak sebagai orang tua. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, ketika kita berbicara tentang pola asuh, pendidikan, bagaimana menjadi orang tua, tentu ada awal mulanya. Anda adalah pasangan, laki dan perempuan, berkomitmen, setuju untuk hidup serumah. Sehingga terbitlah yang tadi saya katakan. Nah, betapa pentingnya hubungan dan relasi Anda dengan pasangan. Era boleh berganti, nilai-nilai moralitas tidak akan pernah bergeser. Ya, Pak Kamdi, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Apa yang ingin Bapak sampaikan bagi pendengar kami?
2: Ya, Bapak Ibu orang tua yang semangat dan antusias dengan program ini, hal yang terpenting yang perlu kita kembangkan dan kita perlu dalami dan terus kita praktekkan terhadap pola asuh kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita adalah bagaimana kita menyadari bahwa anak kita itu kan adalah sebuah pribadi yang punya karakter. Maka kalau dalam bahasa pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantoro itu ya, dalam filosofi pendidikannya itu, pentingnya kita mengembangkan pola pendekatan yang disebut dengan among gitu ya. Among itu pola asuh orang tua dalam membimbing, mengarahkan, memberikan pendampingan terhadap anak. Yang pertama, pentingnya bahwa jadikan rumah kita itu sebagai asrama pembinaan, pendampingan, dan bimbingan. Gitu. Ya. Kenapa? Seringkali rumah kita hanya menjadi rumah singgah. Ya. Anak kuliah, anak masih tidur, bapak sudah kerja. Ya. Kemudian bapak sudah kerja, anak baru bangun dan sekolah. Akhirnya belum tentu orang tua itu dalam satu hari bisa ketemu dan bisa berkomunikasi. Seperti hanya rumah singgah saja, yang penting ada makanan, ada uang, ada kegiatan bersama pembantunya dan seterusnya. Akhirnya anak bisa menilai bahwa orang tua saya ini ya pembantu saya. Sementara orang tua saya ini adalah karyawan saya yang akan memperhatikan anak buahnya.
1: Karyawan.
2: Ya, sehingga bisa jadi ada anak yang memanggil papah mamanya itu om dan tante.
1: Oh.
2: Panggil pembantunya itu papah atau mamahnya. Itu saking problem dalam keluarga itu begitu. Karena rumah singgah, jadi cuma tempat hanya bersinggah, tidur, kerja karena ya pulangnya pulang malam anak sudah tidur, mau berangkat anak sudah masih tidur dan seterusnya. Jadi yeah, penting kita memahami anak itu punya kepribadian, punya karakter. Yang kedua, ada pola asuh di situ. Pola asuh nggak bisa diasuh dengan media sosial, karena anak akan menjadi antisosial.
1: Yeah.
2: Ya, tapi perlu adanya tatap muka. Di mana kamar tidur itu harus tempat rekreasi, tempat mengasuh anak. Seberapa banyak kita bisa tidur bersama dengan anak-anak kita, bercengkrama di sana, sharing di sana, belajar mendengar, bukan cuma sekedar didengar. Yang kedua, tempat kita membimbing dari yang belum dewasa menjadi dewasa, mengenalkan kalau dia orang tua sebagai ibu, ya didiklah anak perempuan kita mengenali apa yang menjadi kegiatan di dapur, apa yang menjadi, mengenalkan kegiatan apa yang ada di rumah, mengenalkan bagaimana membangun prestasi, dan seperti juga kalau kita punya anak orang tua laki, ya dekatkanlah dirimu sebagai laki-laki terhadap anak laki-laki. Kalau anak laki-laki kita ini lebih dekat sama dengan ibunya, nanti anak kita jadi genit. Ya. Kalau laki-laki bapak itu lebih dekat dan anak perempuannya, bisa jadi ya psikologinya itu akan menjadi tomboy, gak suka pakai rok, malah celana panjang papahnya dia pakai. Ya, macam-macam. Nah ini psikologi yang seringkali diabaikan karena yang penting ada orang tua salah satu di rumah dan seterusnya. Ya, itu namanya mendidik. Dan juga perlu melatih, mempercayai semua hasil yang dikerjakan oleh anak kita. Jangan dimaki, jangan dihakimi. Dasar anak bodoh, nilai 3 gak naik-naik, malah kemarin turun 2. Coba kalau anak kita jawab, siapa dulu papahnya? Wah, remoklah kita nih orang tua. Karena apa? Kita terlanjur menghakimi. Wah, anak saya ini nakalnya minta ampun, jungkit balik dan sebagainya. Anak dengar, siapa yang ngajari? Nah, itu dia. Jadi jangan pernah kita mencoba melabeli anak kita yang sebenarnya kita sendiri kan tidak suka dengan kata dan bahasa itu. Bodoh, nakal. Kenapa kita nggak bilang, nah, memang anak saya ini baru mengembangkan kreativitas hidup. Supaya nilai-nilai yang kita mau bangun kepada anak itu, anak tidak merasa terhakimi dan dikecilkan. Dan jangan sampai kita menganggap anak itu ada menjadi aib orang tua. Nah, itu yang namanya kita belajar melakukan pola asuh yang disebut kalau orang Jawa itu ya, di Pak Ki Hajar Dewantara, itu among. Disitulah kita memberi pengetahuan, disitulah kita mendidik, disitulah kita melatih.
1: Baik, pendengar, kami berharap bahwa masukan-masukan yang baik seperti ini, tentunya keputusan di tangan Anda. Tetapi saya ingin anjurkan, cobalah untuk memahami dan menjalaninya. Pasti Anda akan menghasilkan generasi-generasi, sekalipun perubahan zaman ini penuh dengan dinamika, tetapi nilai-nilai moral, spiritual, dan juga nilai-nilai sosial tidak akan pernah berubah, sehingga mengakibatkan anak menjadi seseorang yang di luar kita duga sebelumnya. Saat ini saya Adriana Usmani bersama dengan narasumber kami, Pak Sukamdi. Kami akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kami jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marcel gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, Flaviola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Hansen mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Kita tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tunduk dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi tim yang memulai awal musim.
2: Tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Dordi memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya, seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan pada November mendatang. Sebelumnya Bangladesh berencana menggelar turnamen ini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA Asian Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia. Di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bolson Doce, dan Diogo da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky atau Rif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem permainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya hampir anak air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain banget pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang ini kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi dari sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Free Firewall Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan, yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Kedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada Laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif. Sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan...

0: tanpa batas dari para pahlawan. Kini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan dan capai.
2: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Tatkala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Malang Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003 berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Tari cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi. Pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan. Penari cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromo. Rentangan tangan setinggi kepala meningkah gerakan kaki. Setelah itu mereka mengajak tamu untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru dan sebagainya, polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapih licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Tari Melembang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.

Tari Pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.

Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.

Serimpi merupakan sebuah tarian Jawa klasik dari tradisi Kraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu.

dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah, Sari Berita. Tidak hanya sekedar menjadi permainan fisik, sepak bola memberikan dampak positif terhadap remaja menghindari tindakan-tindakan negatif. Media diharapkan berperan aktif dalam mengedukasi publik agar tidak terhasut oleh hoaks. Bersama saya Agnes Doinga, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Tidak hanya sekedar menjadi permainan fisik, sepak bola memberikan dampak positif terhadap remaja menghindari tindakan-tindakan negatif. Laporan selengkapnya reporter Ibnu Abbas.
1: Founder Amrins Cup 2026 Yazid Amri mengatakan sepak bola memiliki dampak positif yang besar bagi remaja. Olahraga ini bukan sekedar permainan fisik, tetapi juga alat pencegahan efektif terhadap perilaku negatif seperti minuman keras, miras, dan narkoba. Menurut pengusaha muda itu, dengan dilaksanakannya porsi latihan secara kontinu, akan menyita waktu luang remaja terhadap kegiatan-kegiatan yang memungkinkan mereka berbuat hal-hal yang negatif. Mengalami kelelahan fisik setelah berolahraga dapat mengurangi keinginan remaja untuk kelayapan. Di samping itu, pikiran pun akan terpusat pada strategi dan performa permainan.
2: Kita sangat antusias untuk membesarkan sepak bola karena coba lihat efek dari sepak bola ya, ekonomi bisa hidup, anak-anak muda juga bisa ada ruang untuk menyalurkan minat dan bakatnya. Jadi banyak sih yang persoalan-persoalan hari ini yang kita hadapi kayak hal-hal negatif yang biasa anak muda kita dengar, narkoba, ya miras dan sebagainya. Dengan ada kegiatan begini jadi teralihkan fokusnya, tidak lagi ke hal-hal yang begitu. Jadi sore sudah fokus latihan, jadi malam sudah capek, sudah di rumah saja, tidak kemana-mana lagi, tidak keluyuran. Jadi seperti
1: lebih lanjut ungkap Yazid Amri, dengan adanya kegiatan olahraga seperti sepak bola, latihan rutin akan menyita waktu luang remaja. Energi pun akan habis untuk berolahraga di sore hari. Di samping itu, tutur pengusaha sukses ini, pikiran remaja akan lebih terarah pada target pertandingan berikutnya, sehingga mereka akan lebih memilih tidur daripada keluyuran di malam hari. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Media diharapkan berperan aktif dalam mengedukasi publik agar tidak terhasut oleh hoaks. Kembali laporan Ibnu Abbas.
1: Masyarakat diharapkan dapat menyaring berbagai informasi dengan bijak, terutama di era digital seperti saat ini. Menyaring informasi berarti memilih dan memilah informasi yang benar dan bermanfaat, serta menghindari informasi yang salah atau menyesatkan, seperti berita bohong atau hoax. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat dan menciptakan lingkungan informasi yang sehat. Di samping itu, salah satu tokoh perempuan Tojo Una-Una, Jane Manusama, juga mengharapkan media-media sosial maupun penyiaran juga memberikan informasi yang bersifat edukatif agar masyarakat memperoleh informasi yang positif.
4: Kami berharap masyarakat dapat menyaring informasi apa yang layak. Jadi harapannya media-media ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat benar-benar menerima informasi yang positif. Kebanyakan kan sekarang banyak bermunculan banyak berita hoax di media sosial.
1: Kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital memang memiliki pengaruh besar dan bahkan menjadi sebuah elemen penting dalam berkehidupan di era modern seperti saat ini. Hanya saja, bila tidak diimbangi dengan sikap bijak dalam memanfaatkan keterbukaan informasi ini, dapat menjadi bumerang yang sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat yang multikultur, tutup Jane Manusama. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Tidak hanya sekedar menjadi permainan fisik, sepak bola memberikan dampak positif terhadap remaja, menghindari tindakan-tindakan negatif. Media diharapkan berperan aktif dalam mengedukasi publik agar tidak terhasut oleh hoaks. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tane, editor Sasri Alwi Hasuing, saya Agnes, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 東京スマイル。Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, Menteri Sekretaris Prasetyo Hadi mengajak rakyat Indonesia untuk berdoa atas gempa bumi yang terjadi di mana berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur atau NTT hari ini Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Ya, harapannya agar ya aktivitas bisa kembali normal ya. Ya, selanjutnya koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BMKG, kemudian Basarnas dan juga Gubernur NTT koordinasi sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat untuk penanganan pasca gempa dilakukan secepatnya. Iya, hingga pagi tadi lembaga-lembaga ini sudah berkoordinasi ya antara Menko PMK, Kabasarnas, BMKG, BNPB dan Gubernur NTT. Ini koordinasi untuk memastikan atensi dan kesiapsiagaan semua unsur di masa awal kejadian ini. Dan Menteri Prasetyo juga mengatakan Indonesia berada di jalur Ring of Fire atau lingkar cincin api Pasifik, ya, di mana konsekuensinya Indonesia menjadi wilayah yang rawan dilanda bencana, mulai dari gempa bumi bahkan hingga erupsi gunung berapi. Ya, dan di satu sisi Ring of Fire itu sudah pasti subur ya, tapi di satu sisi ya dikatakan bahwa akan selalu dihadapkan dengan kejadian-kejadian alam yang masuk dalam kategori bencana. Nah, sebelumnya juga PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan bahwa gempa berpusat di laut dengan kedalaman 15 km atau sekitar 38 km timur Laut Mbai, Kabupaten Nagekeo. Nah, sebagian besar masyarakat berhamburan keluar rumah setelah merasakan guncangan. Dan dari pihak BNPB juga terus berkoordinasi dengan BPBS, pemerintah daerah dan unsur lainnya. Nah, BPBD Kabupaten Nagekeo juga berkoordinasi dengan instansi terkait dan melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang berada di wilayah pesisir menyusul adanya peringatan dini tsunami. BNPB dan BPBD dan unsur terkait juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi masyarakat. Ya, kita doakan semuanya bisa tertangani dengan baik ya. Ya, dan masyarakat di sana juga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kita akan melanjutkan kebersamaan kita pendengar di siang jelang sore hari ini dengan program hiburan Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Silvi, Silvi, oh Silvi, dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada nggak menyaut-menyaut. Makan Jo, ini nasi sudah teralalat.
1: Iya mama, iye, tunggu sebentar, sedikit lagi kas menang dulu. Mama ini le apa ganggu?
0: Ngana ini dari kemarin kurang terus ngapi kerja, so te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar, copi bermandi luar ke sana, kurang HP terus sama.
1: Iyo mama, jangan marah-marah dang. Kenapa mama Saya pemata so pedis terus. Kadang kepala ku ini so pusing, baru so susah tidur saya mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mama So itu kayaknya mulai hari ini semua kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore saya semua pergi bermain voli di lapangan Jo.
0: Nah, begitu Ba dengar, itu baru anaknya mama. Tapi sebelum pergi cuci piring dulu
1: Oke, mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

Oke, baik pendengar, kita lanjut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga di pukul 14 sore hari ini. Dan iya, satu buah lagu dulu ya untuk mengawali kebersamaan kita sebelum nantinya saya terima penelpon yang ingin bergabung.

0: Oke, satu persembahan lagu mengawali jumpa kita di sore hari ini ya. Langsung saja saya terima untuk penelpon awal. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore saya.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Ibu Megawati di Pusungi.
0: Ibu Megawati di Pusungi. Oke, baik. Silakan Ibu Mega, lagunya siapa
1: Maggie
0: ini?
1: Maggie Z, Semut Merah.
0: Semut Merah dari Maggie Z ya. Oke, sapaannya buat siapa ini?
1: Kirim duluan.

Paros, Panursi, Miburia, Ibu Eli, semuanya di Bailo. Ibu Sima, Ibu Rahma di Matako. Ustazah Rukin, Muara Toba. Ibu Fatma di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Selamat sore sayang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali Bu Mega di Pusungnya sudah bergabung ya. Penelpon awal kita nih. Sehat, sehat selalu ya. Sebut merah dari Megi Z. Baik, kita lanjut lagi. Halo.
2: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore juga Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan siapa di mana ini?
2: Mas Udin.
1: Baik, silakan Mas Udin lagunya.
2: Siapa yang bawa itu lagu yang judulnya Adu Buyung itu?
1: Adu Buyung. Saya kurang tahu dulu. Saya cari ya.
2: Oke.
1: Silakan sapaannya buat siapa?
2: Kirim-kirim yang pertama buat Mbak Agnes. Selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah,
1: amin.
2: Bersama operator musik.
1: Okay. Nah,
2: ada tadi Ibu Megawati, ada juga Pak Mukhtar, ada Pak Faros, ada juga Pak Nursin, ada Ibu Timang, ada Ustazah Rukmin, ada juga Buang Lakoro, ada Pak Mahmudin, ada Ibu... apa namanya yang
1: diambil ibu siapa? Nggak
2: tahu,
1: lupa.
2: Nggak tahu. Ibu anu ada juga siapa, Om Din dan semuanya tanpa terkecuali dari Adam juga.
1: Baik.
2: Spesialnya yang pertama buat mamaku yang lagi aktivitas di dapur ini, semoga sehat selalu, panjang umur, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Iya.
2: Spesial kedua buat anak-anakku. Ucapan yang sama.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Iya.
2: Selamat sore.
1: Baik, selamat sore kembali. Ada Mas Udin di Sausu dari kejauhan sudah gabung juga ya. Saya selalu untuk orang tua terkasih bersama anak-anak juga. Dan lagunya ditunggu ya, saya hadirkan. Nah, ini dari Manis Manja ya. Untuk judul lagunya Adu Buyung. Oke, berikutnya lagi kita lanjut ke penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Mbak Nis Doinya.
1: Iya, waalaikumsalam. Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Oke, Dangdut adalah kita.
3: Iya, dari Pusungi ke Parigi Motong, sekarang kembali ke Ampana lagi di Batam Polo ya, Buang Lakoro.
1: Tidak lagi on the way nih, masih di rumah ya?
3: Saya lagi prepare, lagi persiapan nih untuk pergi ke tempat kerja jam kedua begitu. Oh ya Mbak Agnes, kalau tidak salah tadi Mas Udin P lagu itu dari Manis Manja Group gitu, Adu Buyung.
1: Iya, benar. Udah saya cari ternyata ada dari... Manis Manja.
3: Dan kebetulan penelpon ketiga Buyung juga ya.
1: Oh iya ya. Buang Lakoro tapi apa namanya Buyung ya nama lengkapnya.
3: Disclaimer dikit, sebenarnya nama saya sebenarnya itu Buyung, cuman ya karena sesuatu jadi surat tempel itu Buang. Tapi nggak apa-apa ya, Buang ini membawa nama, membawa hoki untuk saya.
1: Wih,
3: gitu.
1: Iya, arti sebuah nama ya.
3: Benar. Saya mau request lagu dong.
1: Mau lagunya siapa ini?
3: Dari Eri Susan, judulnya Hujan. Karena Ambana sore hari ini mendung ya. Kalau tampak dari seputaran Batam Polo ini udah mulai mendung. Semoga hujan ya. Karena tadi malam orang digaras sedikit, hujan rintik, orang pikir sama hujan deras akhirnya tidak hujan.
1: Apalagi hari ini panasnya minta ampun.
3: Aduh, panas full banget. Dan memang Batnas dengan situasi sekarang lagi panas ini atau yang minum ini, apa namanya, daya tahan tubuh kita memang harus benar-benar dijaga begitu. Sekarang orang lagi banyak itu dilanda sama flu batuk ya. Saya juga ini, maksudnya ini mulai-mulai
1: mulai-mulai rasa,
3: tapi harus cepat-cepat minum obat, kemudian vitamin juga gitu ya. Jadi
1: betul.
3: Itu himbauan juga kepada teman-teman semua begitu, selalu menjaga kesehatan gitu ya.
1: Apalagi yang mau jalan santai, ada banyak kegiatan-kegiatan juga.
3: Pokoknya mama-mama ini lagi euforianya. Ya enggak sih, kalau papa-papa itu maksudnya mungkin ada di peringkat 2, tapi yang paling excited itu, yang paling wow itu, yang wow, yang worth sekali.
1: Yang paling gong, mama-mama.
3: Yang paling gong banget, ya kan? Yang paling best seller banget. Kita ngomongin apa ini? Tapi intinya, di 17 Agustus ini, maksudnya semua masyarakat antusias untuk merayakan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81.
1: Betul. benar sekali.
3: Mau tanya Mbak Agnes, itu tuh hari Senin kan kita kan ada apa namanya perayaan detik-detik proklamasi di jalur 2. RRI Ampan apakah meliput di lapangan STK?
1: Iya, benar sekali. Jadi kita dapat nodin untuk siaran langsung nanti ya.
3: Jadi untuk masyarakat Ampana dan sekitarnya kalau tidak ada waktu ke lapangan STK jalur 2 bisa didengarkan di Pro 1 RRI Ampana. Betul. Begitu ya. Karena Pro 1 RRI Ampana menyiarkan secara langsung. Siapa tahu kita ketemu di sana nanti ya, karena saya juga rencana mau bikin konten juga di sana.
1: Oh begitu ya. Cus.
3: Lagu ini saya kirimkan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Ada Ibu Megawati tadi, ada ada Pak Udin juga tadi, terima kasih sapaannya. Ada Ibu Lina, Ibu Eli, Ibu Uga, Ibu Ustazah Rupin. Dan sekali lagi selamat menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Indonesia Jaya, Merdeka.
1: Merdeka.
3: Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Shalom.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, shalom untuk Paman Buang Lakoro yang lagi prepare ya, melanjutkan pekerjaan aktivitas di sore hari ini. Sukses selalu ya untuk Buang Lakoro. Salam buat Oma juga di rumah. Oke, saya sudah punya 3 lagu ya. Kita langsung saja dulu cus ke lagu yang sudah di request.

0: Baik, kita lanjut lagi pendengar dengan penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum dan selamat sore Agnes.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dari Ibu Timang ya. Nenekku saya.
1: Yang punya mataku.
0: Oke, silakan. Mau lagunya siapa ini?
1: Oh. Suryanto Siregar.
0: Apa judulnya?
1: Pura-pura enggak tahu.
0: Pura-pura tak tahu saja ya. Padahal banyak tahu ini.
1: Banyak yang tahu. Pura-pura.
0: Pura-pura ya. Oke, saya cari dulu dan lanjut.
1: Saya dikirim buat Agnes. Selamat bertugas, saya selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Di sana ada Pak Gani, ada Mukhtar, ada Iwan, ada Bunda Rukmi, Ibu Uga, Ibu Dinar, Ibu Eli, Ibu Ani, Ibu Ratna, Ibu Ria, Ibu Hasmi, ada Megawati, Ibu Ice, Ibu Lina, Opa, Oma Jena, Ibu Fatma, ada Pak Nurdin, ada Pak Nasrun, ada Papa Puspa, ada Pak Yusto, Papa Ros, ada Pak Deng. Okay. Buat semua pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali, salam hormat, salam sehat. Terima kasih. Okay. Wassalamualaikum dan selamat sore.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Timang, nenekku sayang, terima kasih sudah bergabung di sore hari ini ya. Sehat selalu, lancar terus rezekinya juga. Pokoknya biar lansat durian ya, terus berbuah. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah.
0: Oke, dari Bonerato ya, Pak Nursin. Yeah. Silakan.
2: Lagunya Yusyunus.
0: Judulnya?
2: Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia. Uduh, impor ini. Iya, saya cari dulu. Silakan.
2: Kirim-kirim penumpang saya sama Ibu Timang tadi. Sudah semuanya disebut ini.
0: Iya.
2: Satu kabupaten. Jadi saya menumpang.
0: Okay.
2: Apa yang Ibu Timang saya taksa. Terima kasih Ibu Timang.
0: Iya.
2: Juga bahannya semoga selalu. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali. Terima kasih Pak Nursin yang ada di Bonerato ya. Sudah bergabung juga, sehat selalu gadis Malaysia dari Yusyunus. Berikutnya lagi, halo.
3: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Mbak.
0: Iya, waalaikumsalam, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut, ada lagi.
0: Oke, dari Pusungi ya. Silakan. Pak Mutar.
3: Minta lagunya Hamdan ACD.
0: Judul?
3: Termiskin di dunia.
0: Oke, sapaannya buat siapa ini?
3: Sama-sama, pertama-tama ada Ibu Timang, terima kasih atas kesempatannya. Ada juga Ibu Rahma juga, Rahma yang sama. Ada juga Pak Udin di Kawusul, terima kasih juga ucapannya. Dan juga ada Ibu Saja Rukmi bersama keluarga. Ada juga Atun Topista, Buang Rakoro bersama keluarga. Ada juga Ibu Ben, Ibu Lina bersama keluarga. Dan tak lupa ada Ibu Ratna di Labuan. Dan seluruh pendengar dari tempat ketua di mana saja berada. Salam sehatnya. Buat bahannya dan operatornya yang kita bersama. Oke, assalamualaikum.
0: Oke, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mutar. Di Pusungnya sudah bergabung ya. Dan pendengar sudah ada 3 penelpon. Kalau begitu kita lanjut dulu. Kita ke lagu yang sudah di request.

0: dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

0: Kita lanjut lagi pendengar dengan penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo RRI Antana, selamat sore Mbak Anes.
0: Selamat sore juga Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan ibu siapa di mana ini?
1: Ibu Ria Belobaru.
0: Ibu Ria Belobaru, silakan Ibu Ria. Monggo lagunya siapa?
1: Lagunya ini? Zaskia Gotik, Seribu Alasan.
0: Aduh, banyak sekali DP alasan ya. Saya cari dulu. Lanjut.
1: Oke, kirim-kirim buat Ibu Megawati bersama Bang Mutar di Kusumi. Salam kompak. Ada Ibu Lina. Ada juga Ibu Ratna di Labuan, ada juga Ibu Farda di San Sarino, ada Ibu Uga di Kajulangko, ada Ibu Timang di Mataku, ada Ibu Eli juga, ada Pak Nursin, ada Papa Rosbailo Baru, dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kumpul. Buat Mbak Anes, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih, selamat sore Mbak Anes.
0: Iya, selamat sore juga. Terima kasih untuk Ibu Ria yang ada di Bailo Baru. Kita lanjut lagi pada telepon berikutnya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Lina le.
0: Ibu Lina Pusungi ya. Oke, silakan. Iya. Ibu Lina mau dengar lagunya siapa ini?
2: Saya mau dengar lagunya Iis Dahlia Payung Hitam.
0: Payung Hitam. Aduh, kenapa saya minta payung ini?
2: Iya. Minta payung karena suka ada hujan, jadi sedia payung memang.
0: Oh, begitu ya.
2: Hujan.
0: Supaya ada hujan.
2: Iya, siapa tahu minta payung pas turun hujan.
0: Oke, dan mau dibagi buat siapa ini
2: iya.
0: Payung ini?
2: Iya. Buat Ibu Eli, ada Mas Bang Lokoro, ada Bunda, ada Ibu Ria juga yang barusan lewat, ada Ibu Uga, Bu Ratna, Ibu Timang, Ibu Rukmin, Pak Nursin.
0: Iya.
2: Buat seluruh ya pendengar Amparan di masa berada tanpa terkecuali. Nah. Buat Pak Anies yang lagi liar bersama operator, selamat bertugas, semoga saya selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Oke, terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Ada Ibu RT, Ibu Lina ya, di Pusungi ya. Iya. Semoga sehat selalu ya untuk Ibu Lina bersama keluarga di rumah yang lagi dengarkan RRI Ampana juga. Lagunya ditunggu. Oke, satu penelpon lagi ya, paling akhir nih, waktu kita singkat. Halo.
3: Halo, RRI Ampana, Radio Kita Santria. Selamat sore. Assalamualaikum, Mbak Agnes Dewinya.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan abang siapa di mana ini?
3: Dengan abang Kajulangko. Wah, nongol lagi deh, Mbak Agnes.
0: Baru nongol lah. Iya. Kok paling terakhir lagi?
3: Iya, paling terakhir Mbak Agnes. Tapi alhamdulillah bisa tembus juga Mbak Agnes. Selama
0: telepon-telepon
3: dia tembus nanti ini buat tembus Mbak Agnes.
0: Oh, begitu eh. Iya, lagi sibuk
3: iya,
0: ini.
3: Puji Tuhan, sehat-sehat kita sama Mbak Agnes.
0: Amin.
3: Semoga kita orang bertemu lagi di bulan Agustus ini. Karena kan hari kemerdekaan lagi Mbak Agnes ya. Semua ya, sehat-sehat kita semua.
0: Iya, luar biasa.
3: Iya, mari kita selalu Mbak Agnes.
0: Silakan. Pas ini suter akhir, mau lagunya siapa?
3: Pas-pas ini kan mau semua menghadapikan bulan tanggal 17 Agustus. Jadi Mbak Agnes yang pilihkan saya di pilihan lagu saja. Boleh begitu?
0: Oh, siap.
3: Iya. Kalau Mbak Agnes yang pilihkan lagu,
0: tekanan di hati.
3: Memang pas. Yang pas buat Abang Rijal.
0: Memang tekanan di hati memang.
3: Iya. Iya, okay. Kirim-kirim buat semua pendengar ada di Ampana. Paling khusus buat Ibu Ria tadi. Salam kompak, salam hormat. Dan spesial buat keluarga saya yang lagi siap-siap merayakan tanggal 17 Agustus untuk bazar jalan orang ini bagas ada kegiatan juga di desa Kajulangko.
0: Mantap.
3: Buat ibu-ibu Kajulangko, kader-kader juga ada juga bikin kegiatan juga ini Mbak Agnes. Pokoknya trompeses ini bikin kegiatan juga kerajaan.
0: Bang Rijal, Bang Rijal juga ikut. Ikut kegiatan juga Bang Rijal. Memeriahkan
3: juga ikut juga. yang bisa iya. saya bikin saya ikut.
0: Luar iya. biasa. Semangat merdeka.
3: Iya. Bukan cuma luar biasa, biasa di luar juga.
0: Biasa di luar juga ya.
3: Biasa di luar kota juga ini.
0: Oke, baik.
3: Oke, selamat buat Mbak Agnes doinya sama keluarga, sama suami tercinta juga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Makasih Mbak Agnes, selamat sore.
0: Selamat sore kembali, terima kasih Bang Rijal. Dan sekaligus jadi penelpon kita paling akhir ya. Sukses semuanya untuk yang tengah merayakan, menyambut kemerdekaan RI yang ke-81. Terima kasih juga buat semua yang sudah gabung ya. Yang belum sempat gabung, kita akan jumpa lagi di lain.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju edisi 15 Agustus 2026 bersama saya, Irsan Saputra. Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Baik pendengar, informasi pertama datang dari RRI Kendari bersama dengan rekan penyiar di sana.
1: Baik, rekan-rekan, inilah Gema Saripati Maju dari RRI Kendari. DP3A Kota Kendari gencarkan pemenuhan hak-hak anak agar dapat tercapai dan juga terlaksana dengan baik. Berikut kita dengarkan laporan Heli Diawati Kadir.
2: Pemenuhan dan perlindungan hak anak tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan merupakan kewajiban bersama keluarga, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya perlindungan yang menyeluruh dan terpadu, setiap anak diharapkan dapat tumbuh, berkembang, memperoleh hak dasarnya secara seutuhnya, dan optimal sebagai generasi penerus bangsa. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Sari Handayani menjelaskan, setiap anak sejak lahir telah memiliki beragam hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari hak untuk hidup, memiliki identitas, memperoleh perlindungan dari perlakuan salah, menyampaikan pendapat, hingga hak untuk tumbuh dan berkembang melalui pendidikan, bermain, dan beristirahat dengan cukup. Di antara sekian banyak hak tersebut saat ini, terdapat satu hal yang dinilai semakin memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius, yaitu ketersediaan ruang bermain yang aman dan ramah anak di lingkungan tempat tinggal mereka.
3: Ada 32 hak anak. Hak pertama yang begitu dia lahir adalah dia harus diberi nama. Nah, ini kerjasama kami dan Capil. Terus kemudian kalau untuk dia punya hak untuk dapat pendidikan yang baik, terus dia berhak untuk punya dunia bermain. Nah, dunia bermain ini yang agak miris di kita sekarang. Di beberapa kelurahan sudah paling lihat ada yang kosong sedikit, bisa main bola, anak-anak main gitu.
2: Ketersediaan ruang terbuka yang aman dan layak sebenarnya merupakan salah satu indikator penting dari terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Ketika anak-anak kehilangan tempat bermain di lingkungannya, maka secara tidak langsung mereka kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi, mengembangkan kemampuan fisik, serta membangun keceriaan yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari masa kanak-kanak mereka. Hal ini tentunya menjadi tantangan tidak bisa dibiarkan begitu saja seiring dengan pesatnya pembangunan yang terus berjalan di Kota Kendari. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan pemenuhan serta perlindungan terhadap hak anak dapat semakin diperkuat.
1: Baik, demikianlah informasi Gema Saripati Maju dari RRI Kendari. Kembali bersama dengan rekan Irsan di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Yuda. Nah, pendengar, setelah dari Kendari, kita bergeser ke Ampana dengan rekan Yuni yang ada di sana. Silakan Yuni.
4: Baik, terima kasih rekan dari RRI Makassar. Informasi untuk Gema Saripati Maju sore hari ini dari RRI Ampana tidak hanya sekedar menjadi permainan fisik, sepak bola memberikan dampak positif terhadap remaja menghindari tindakan-tindakan negatif. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
5: Founder Amrins Cup 2026 Yazid Amri mengatakan sepak bola memiliki dampak positif yang besar bagi remaja. Olahraga ini bukan sekedar permainan fisik, tetapi juga alat pencegahan efektif terhadap perilaku negatif seperti minuman keras, miras, dan narkoba. Menurut pengusaha muda itu, dengan dilaksanakannya porsi latihan secara kontinu, akan menyita waktu luang remaja terhadap kegiatan-kegiatan yang memungkinkan mereka berbuat hal-hal yang negatif. Mengalami kelelahan fisik setelah berolahraga dapat mengurangi keinginan remaja untuk kelayapan. Di samping itu, pikiran pun akan terpusat pada strategi dan performa permainan.
6: Kita sangat antusias untuk membesarkan sepak bola karena coba lihat efek dari sepak bola ya, ekonomi bisa hidup, anak-anak muda juga bisa ada ruang untuk menyalurkan minat dan bakatnya. Jadi banyak sih yang persoalan-persoalan hari ini yang kita hadapi kayak hal-hal negatif yang biasa anak muda kita dengar, narkoba, ya miras dan sebagainya. Dengan ada kegiatan begini jadi teralihkan fokusnya, tidak lagi ke hal-hal yang begitu. Jadi sore sudah fokus latihan, jadi malam sudah capek, sudah di rumah saja, tidak kemana-mana lagi, tidak keluyuran. Jadi seperti
5: lebih lanjut ungkap Yazid Amri, dengan adanya kegiatan olahraga seperti sepak bola, latihan rutin akan menyita waktu luang remaja. Energi pun akan habis untuk berolahraga di sore hari. Di samping itu, tutur pengusaha sukses ini, pikiran remaja akan lebih terarah pada target pertandingan berikutnya, sehingga mereka akan lebih memilih tidur daripada keluyuran di malam hari. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja petugas, saya ini Safira dan Arthur Lani Bayuk mengucapkan terima kasih kembali ke rekan di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Yeni Safira. Setelah dari Ampana, kita hadirkan informasi dari Palu bersama dengan rekan Adinda Kurnia.
7: Pendengar dan pemirsa, informasi dari RRI Palu, dalam memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia mendorong seluruh daerah untuk memasifkan transaksi berbasis digital. Berikut laporan Nita Surbakti.
8: Semakin majunya teknologi saat ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh semua pihak dalam memperkuat ekonomi, baik di lingkup pemerintah maupun pelaku usaha. Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, Muhammad Irfan Soekarno mengatakan, di tengah kondisi ekonomi global yang belum pasti saat ini, penguatan dan pemanfaatan berbagai potensi ekonomi diharapkan dapat terus dilakukan, diantaranya memaksimalkan peluang ekonomi berbasis digital. Diakui pelaksanaan Posalia Sulteng Digifest dengan tema Ekonomi Daerah dan Digitalisasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan merupakan upaya pihaknya dalam membuka wawasan semua pihak terkait dengan banyaknya peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di daerah ini tetap tumbuh positif. Dirinya berharap melalui berbagai kegiatan yang dilakukan pihaknya selama sepekan dapat semakin meningkatkan aktivitas ekonomi berbasis digital di Sulawesi Tengah.
9: Jadi kita ingin mengakselerasi ekonomi daerah antara lain UMKM dengan digitalisasi lewat berbagai program pemberdayaan UMKM, showcasing UMKM, pembiayaan UMKM lewat perbankan. Ya, tadi ada tanda tangan pembiayaan supaya ngebus dari aspek pembiayaan untuk UMKM, baik di dalam negeri maupun kita ngebus untuk ekspor. Digitalisasi, kita ingin Kristep bisa semakin meluas. Makanya tadi ada launching Kristep, ada beberapa tenan sudah pakai Kristep. Begitu pula nanti di pasar, jadi BI ingin di tengah-tengah kondisi seperti sekarang, ingin tetap bisa mengakselerasi ekonomi daerah lewat UMKM kita berdayakan, kita perluas akses pasar, kita perluas digitalisasi dan berbagai macam supaya antara sektor real dengan sistem bayaran yang digital semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulteng. Tidak hanya lewat industri pengolahan pertambangan, tapi lewat ekonomi lain yang lebih sustain.
8: Posalia Sulteng Digifest 2026 yang berlangsung sejak Selasa 11 Agustus lalu diisi dengan sejumlah kegiatan, diantaranya seminar dan berbagai talk show, showcasing UMKM, kompetisi barista, fun bike, stand-up comedy, lomba menggambar dan mewarnai, dongeng uang rupiah, singing banking competition, cash handler competition, vocal group competition, ranking 1, dan lomba dero Semarang Kemerdekaan.
7: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
0: Baik, pendengar, setelah dari Palu, berikut dari RRI Makassar kami hadirkan program Sekolah Rakyat dan manfaatnya yang mengentaskan kemiskinan sektor pendidikan yang akan dibahas dalam wawancara sorotan yang dipandu oleh Ramadhani.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kapolri Sainong.
11: Waalaikumsalam.
10: Nah, kita berbicara, Pak, ini terkait dengan sekolah rakyat yang salah satu wajah baru dari pendidikan Indonesia yang adaptif dan inklusif. Nah, menurut pandangan Anda sendiri, apakah dengan sistem pendidikan yang adaptif dan inklusif ini bisa bersifat jangka panjang seperti itu?
11: Ya, kalau melihat dari awal pendirian, bagaimana cita-cita sekolah rakyat ini dibentuk untuk sesuai dengan visi-misinya ya, bagaimana memberikan ruang yang sama untuk seluruh masyarakat ya, terutama teman-teman yang berada di garis, bawah garis ya, untuk bagaimana bisa merasakan pendidikan yang baik ya. Dan adaptif dalam arti ya, untuk semua fasilitas yang ada, ya pemerintah memberikan sarana melalui ya Kementerian Sosial sebagai leading sector dalam program ini. Dan tentu dalam perjalanannya beberapa ke belakang ya, tentu kalau boleh melihat tentu sangat banyak program yang baik ya, baik itu dalam sarana prasarana maupun dalam program pembentukan secara karakter juga itu berjalan dengan baik. Tapi tentu ini masih punya kita ingin melihat bagaimana program ini, tentu dengan melihat ini mungkin sebagai alumni pertama yang ada tahun ini misalnya, kita akan melihat bagaimana mereka baik itu secara keberlanjutannya, bagaimana misalnya sudah adik-adik kita yang sama SMA akan menentukan keperluan tinggi atau mungkin akan bekerja, kita akan lihat dari bagaimana misalnya nantinya betul-betul sekolah ini betul-betul bisa berdampak dengan melihat hasil dari pendidikan yang mereka tempuh dari baik itu 3 tahun 6 tahun ya dalam program yang ada dalam sekolah setting.
12: Iya, tantangan apa yang masih perlu diantisipasi pemerintah Pak Kasari menurut Anda?
11: Ya tentu persoalan pertama soalnya ini adalah masalah data ya. Bagaimana data awal misalnya, bagaimana merekrut para peserta didik yang memang betul-betul berada di bawah garis, itu betul-betul memang mendapatkan haknya yang sesuai ya, bukan yang sengaja atau memang yang bukan diperuntukkan ya, misalnya anaknya tidak mestinya mendapatkan program suaranya, tapi anak itu harus melakukan suaranya. Yang kedua misalnya bagaimana program ini bisa terus setara dalam arti bagaimana sekolah rakyat ini betul menjadi program yang baik lain dalam arti adalah semua sebagai anak bangsa ya, bahwa sekolah rakyat sebagai program percobaan, namun sekolah yang sedang berjalan saat ini juga tetap harus menjadi perhatian dari pemerintah. Yang ketiga mungkin bagi sekolah rakyat tentu harapannya bagaimana program ini bisa berdampak, tentu kita akan melihat nantinya baik itu secara alumni maupun program melalui kepada orang tua, kepada wali kepada muridnya ya, kita akan lihat bagaimana betul-betul pendidikan bisa merubah status atau jalan hidup saudara-saudara kita yang berada di bawah garis, sehingga ketika pendidikan itu mereka capai dengan baik, tentu paling tidak ini akan merubah baik itu cara pandang maupun cara hidup mereka sebagai masyarakat yang ada di negara kita.
12: Nah, kalau lebih secara umum itu sebenarnya perbedaan dari sekolah rakyat dengan sistem pendidikan konvensional ini yang mana yang lebih bagus ya? Mungkin banyak yang bertanya seperti itu, Pak Kakak.
11: Ya, kalau boleh secara fakta yang kalian melihat program yang berjalan sampai hari ini misalnya, ya tentu saat ini sekolah rakyat yang paling baik dalam bentuk baik itu masalah program anggaran ya, bagaimana bentuk perhatian para pemimpin baik itu negara sampai di tingkat lokal, sekolah rakyat ini menjadi prima donna ya, karena dari sisi pembangunan juga akan mendapatkan bagaimana para masyarakat juga misalnya ikut bekerja di dalamnya, misalnya dalam proses pembangunan ya, belum lagi mau lapangan pekerjaan baru mungkin bagi saudara-saudara kita yang bekerja di sektor pendidikan seperti itu. Tapi misalnya kita lihat tadi dari sisi yang paling nyata ya, soal penganggaran itu agak berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada yang saat ini ya, sekolah rakyat ini menjadi memang kalau dari sisi penganggaran dan program-program yang ada memang sangat sangat didukung ya, bahwa mereka punya program yang baik namun ditunjang juga pendanaan yang luar biasa, sehingga program berjalan dengan sangat istimewa dibanding sekolah yang ada di yang ada sebelumnya, sekolah konvensional seperti itu.
12: Ya. Nah, dengan seperti itu, jika memang ya, jika ini kan hanya diperuntukkan oleh warga miskin, bagaimana ke depannya kalau misalnya dengan konsep pendidikan yang lebih baik dibanding dengan konsep pendidikan sekolah konvensional, apakah memungkinkan jika sekolah rakyat ini juga bisa menaungi anak-anak yang sebenarnya juga mampu tapi ini masuk di sekolah rakyat?
11: Ya, ini mungkin bisa menjadi nanti bahan revisi ya, perbaikan ketika misalnya program ini sudah menyasar banyak misalnya saudara-saudara kita yang ada di bawah garis misalnya, kemudian bisa juga memberikan kesempatan ya saudara-saudara kita yang mampu misalnya, kemudian ikut melakukan pendidikan di sekolah rakyat. Belum lagi misalnya program pemerintah yang ada di tingkat sekolah menengah atas, misalnya sekolah Garuda ya, sebagai bentuk persiapan yang lebih matang ya, sebagai bentuk program pemerintah yang mendekati mereka siap untuk menjadi terjun di masyarakat ya, baik itu dari perguruan tingginya nantinya ataupun kembali langsung ke masyarakat. Nah, ini adalah bentuk bagaimana pemerintah memberikan ruang itu. Tapi sekolah rakyat yang berada di paling tingkat dasar, menengah, pertama, ini harusnya bisa membuka uang nantinya untuk bisa menjadi mungkin kesempatan yang dirasakan semua orang. Sehingga inklusif itu bukan hanya bagi saudara-saudara kita yang berada di bawah garis, tapi juga bagi saudara-saudara kita mungkin yang memang menginginkan belajar sekolah rakyat dengan berbagai macam program yang ada dan mereka memang memiliki kemampuan ya, maksudnya nanti diberikan program seleksi yang pasalnya selain memang diseleksi melalui data ekonomi misalnya, tapi ada seleksi yang mungkin bisa ditempuh bagi saudara kita yang memang mampu secara ekonomi seperti itu.
10: Baik, terima kasih Pak Kangkali atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Wassalamualaikum.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di Gemas Hari Pati Maju. Setelah menyampaikan informasi-informasi lainnya, kami berpindah ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Suharmi.
13: Baik, terima kasih rekan Irsan. Informasi dari Toli-Toli, pendengar, meski Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli kembali mengajukan 8 pembangunan dapur baru SPPG wilayah 3T, namun pemerintah Desa Kabetan Kecamatan Ogodeide pesimis dapur itu dapat terwujud di kepulauan. Dan mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas.
14: Saudara, Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli kembali akan mengajukan 8 pembangunan dapur baru untuk wilayah 3T. Hal itu bertujuan agar program makan bergizi gratis MBG dapat dirasakan sepenuhnya masyarakat, terutama yang ada di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Meski akan dilakukan pembangunan 8 dapur baru di wilayah 3T, namun pemerintah Desa Kabetan Kecamatan Ogodeide pesimis dapur itu dapat terwujud di wilayah kepulauan. Kepala Desa Kabetan Kecamatan Ogodeide Ruslan saat diwawancara RRI terkait pembangunan dapur baru SPPG di wilayah 3T tersebut mengungkapkan, beberapa waktu sebelumnya ada permintaan Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli terkait kesiapan desa untuk pembangunan dapur SPPG. Menyahuti hal itu, pihaknya menyiapkan tempat pembangunan dapur tersebut di mana ada bangunan yang memang telah tersedia dan tidak digunakan yang berada di Dusun Satu Labuan Sope, dipersiapkan sebagai dapur SPPG. Meski demikian, dirinya mengakui telah berputus asa jika berbicara soal pembangunan dapur SPPG.
15: Kalau respon saya sih, ya wajar-wajar saja dan saya menyambut positif kalau memang masih bisa masuk dapur itu. Karena ini sudah terlalu lama kita bicarakan masalah dapur ini. Ya. Saya sebenarnya sudah putus asa ini tentang ini dapur SPPG ini.
14: Meski pesimis dan berputus asa terkait rencana pembangunan dapur SPPG di wilayah kepulauan, namun sebagai pemerintah desa, pihaknya menyambut baik rencana yang akan dilakukan BGN Toli-Toli untuk membangun 8 titik dapur SPPG di wilayah 3T termasuk di kepulauan. Karena dengan pembangunan dapur tersebut, pelajar di kepulauan juga dapat merasakan nikmatnya program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
15: Insya Allah mudah-mudahan lah, karena kalau mau bilang respon saya pasti menerima dengan senang hati masalah itu. Cuma kalau persoalan mau bilang lama, itu sudah terlalu lama dan saya kurang yakin kalau bisa mereka lakukan itu. Bukan saya tidak percaya dengan BGN ini, cuma saya sudah putus asa itu berhubungan dengan mereka, jujur saja.
14: Untuk wilayah Desa Kabetan sendiri, jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan jatah MBG mulai dari tingkat PAUD hingga SLTP mendekati angka 300 orang yang tersebar di beberapa dusun, sehingga dirinya berharap program itu benar-benar terrealisasi agar sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat terwujud secara maksimal di Desa Kabetan.
13: Demikian informasi dari Toli-Toli dalam Gemas Hari Pati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan operator Adea Kiki Amalia dan juga Arsela mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke RRI Makassar bersama rekan Irsan.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Suharmi bersama dengan teman-teman yang ada di sana. Berikutnya kita menghadirkan informasi dari RRI Mamuju bersama dengan rekan penyiar Randi.
16: Baik, terima kasih rekan Irsan di RRI Makassar. Program CKG atau cek kesehatan gratis di Sulawesi Barat hingga pertengahan Agustus 2026 telah menjangkau 31% masyarakat. Dan capaian ini tidak lepas dari meningkatnya partisipasi masyarakat serta dukungan aktif tenaga kesehatan di berbagai puskesmas dalam pelaksanaan program tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Ayan Irsyada.
17: Cakupan program cek kesehatan gratis atau CKG di Sulawesi Barat hingga pertengahan Agustus 2026 telah mencapai sekitar 31%. Capaian tersebut didorong meningkatnya partisipasi masyarakat serta peran aktif tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas. Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Dinkes P2KB Provinsi Sulawesi Barat, Putri Anindi, mengatakan capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia memaparkan, berdasarkan data terkini, cakupan CKG di Sulawesi Barat telah mencapai sekitar 31% dari target sebesar 46% yang ditetapkan untuk tahun 2026. Putri Anindi menjelaskan, peningkatan cakupan CKG tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang mulai memahami pentingnya mengikuti pemeriksaan kesehatan melalui program tersebut. Selain partisipasi masyarakat, capaian tersebut juga didukung oleh tenaga kesehatan di tingkat puskesmas yang aktif menjalankan program CKG sebagai salah satu program prioritas Presiden.
18: Sudah mencapai 31% cakupannya ya. Sedangkan untuk tahun ini sendiri target kita ada di 46%. Dan dibandingkan persentase cakupan tahun lalu, kita memang sudah meningkat, sudah membaik lah, sudah meningkat terkait cakupan CKG-nya ini, tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang sudah mulai aware dengan CKG ini sendiri. Dan juga dari nakes kita yang ada di puskesmas.
17: Dinkes P2KB Sulawesi Barat juga berkomitmen untuk terus mendorong cakupan program cek kesehatan gratis sebagai upaya memperluas deteksi dini kesehatan masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ahen Syada melaporkan.
16: Demikian informasi dari RRI Mamuju. Kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih banyak teman-teman di RRI Mamuju. Kita berpindah ke Bone dengan informasi yang akan disampaikan oleh Eni Adnan. Informasi dari Bone pendengar, sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone resmi dikukuhkan untuk menjalankan tugas pengibaran bendera pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dilaporkan oleh Ayunia Nindiati.
19: Sebanyak 70 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Bone resmi dikukuhkan di gedung PKK Bone pada Jumat 15 Agustus 2026. Pengukuhan dipimpin Bupati Bone Andi Asman Sulaiman sebagai inspektur upacara dan dihadiri Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasuldin, Forkopimda, jajaran OPD, serta orang tua calon paskibraka. Andi Asman mengatakan, menjadi paskibraka bukan sekadar menjalankan tata upacara, tetapi juga proses membentuk karakter melalui kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, dan ketekunan. Menurutnya, nilai tersebut harus tetap diterapkan para paskibra setelah tugas pengibaran merah putih selesai.
20: Saya juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para pembina, pelatih, pendamping, panitia, jajaran TNI dan Polri, serta seluruh pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian yang mempersiapkan paskibraka Kabupaten Bone.
19: Bupati Bone menambahkan, para paskibraka diminta memberikan penampilan terbaik pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang yang dipusatkan di lapangan Merdeka Watampone, sebab mereka membawa nama keluarga, sekolah, dan Kabupaten Bone. Usai prosesi pengukuhan, kegiatan dilanjutkan dengan yel-yel paskibraka yang berlangsung penuh semangat dan prosesi sungkeman meminta doa serta restu kepada orang tua masing-masing.
0: Setelah dari Bone, kami hadirkan informasi dari RRI Baubau bersama dengan rekan Sabaria.
4: Baik, rekan Irsan Saputra di RRI Makassar. Peringatan dari RRI Baubau, berikut kita ikuti feature terkait
3: Di tengah menjamurnya kedai kopi di Kota Bau-Bau ini, kebutuhan kopi terus meningkat, namun belum mampu dipenuhi oleh petani lokal karena persoalan kualitas. Pemerintah pun didorong memperkuat pembinaan petani agar kopi lokal mampu memenuhi standar pasar dan menjadi produk unggulan daerah. Bersama rekan kami, Afriansa.
21: Lokal sebagai signaturnya kami.
22: Aroma kopi kini semakin akrab dengan kehidupan masyarakat Kota Bau-Bau. Pertumbuhan kedai kopi ikut membuka peluang pasar bagi petani lokal, namun produksi kopi daerah belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut karena kualitas biji kopi masih dinilai belum memenuhi standar industri. Salah satu pelaku usaha coffee shop di Bau-Bau, Muhammad Sardilan Kube, mengaku belum dapat menyerap kopi lokal secara maksimal. Pemilik coffee shop Basecamp itu membutuhkan sekitar 50 hingga 60 kg kopi setiap bulan atau rata-rata 2 hingga 3 kg setiap hari untuk memenuhi kebutuhan kedainya. Kebutuhan tersebut sebenarnya menunjukkan besarnya peluang pasar kopi lokal di Bau-Bau. Dengan lebih dari 10 kedai kopi dan rata-rata kebutuhan sekitar 50 kg per kedai setiap bulan, kebutuhan kopi diperkirakan mencapai 500 kg per bulan atau sekitar 6 ton dalam setahun.
21: Untuk dari segi konsumsi kami di Basecamp sendiri, itu kurang lebih sekitar 50-60 kilo per bulannya. Jadi kurang lebih ya sehari itu 2-3 kilo lah. Arabica dan Robusta 50%-50%.
22: Namun, peluang itu belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan petani lokal. Sardilan menilai kualitas biji kopi Bau-Bau masih kalah dibandingkan kopi yang selama ini beredar di pasaran, salah satunya karena minimnya edukasi petani dalam mengelola kebun dan menghasilkan biji kopi berkualitas. Sardilan mengaku pernah mencoba kopi hasil olahan petani lokal. Beberapa petani bahkan telah berupaya melakukan roasting secara mandiri menggunakan tungku tanah liat dan kuali sebagai bentuk usaha menghasilkan produk kopi sendiri. Sayangnya, ketika kopi tersebut diuji menggunakan mesin espresso, hasilnya belum memenuhi standar penyajian yang dibutuhkan pelanggan. Kondisi ini membuat Basecamp masih mengandalkan pasokan kopi dari Toraja yang kemudian diproses melalui roasting di Kendari sebelum digunakan di kedai. Meski demikian, peluang kopi lokal untuk masuk ke pasar Bau-Bau masih terbuka lebar. Sardilan mengatakan pihaknya memiliki komitmen untuk mengangkat kopi lokal sebagai produk unggulan apabila kualitasnya mampu memenuhi kebutuhan pasar dan standar penyajian di kedai.
21: Sebenarnya kalau difasilitasi terkait kopi yang bagus, kopi yang prefer ibarat ya, kami sebenarnya ingin sekali mengangkat kopi lokal sebagai signaturnya kami. Tapi di satu sisi petani-petani di sini belum prefer terkait itu, jadi kami belum bisa menyerap itu.
22: Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produksi saja belum cukup untuk menjadikan kopi lokal sebagai komoditas unggulan. Petani membutuhkan pendampingan mulai dari pengelolaan tanaman, pemanenan, pengelolaan pasca panen, hingga teknik roasting agar kualitas kopi dapat meningkat secara konsisten. Pemerintah pun didorong mengambil peran lebih serius dalam membina petani lokal. Edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan dinilai penting agar hasil kebun mampu memenuhi kebutuhan industri.

0: untuk Indonesia.
1: Demikian paket feature RRI Bau-Bau terkait menjamurnya kedai kopi di kota Bau-Bau. Kembali bersama rekan Irsan Saputra di RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih banyak rekan-rekan dari RRI Bau-Bau sudah menyampaikan informasinya. Baik, pendengar, di manapun Anda berada, berikutnya kami hadirkan report on the spot. Pusat gempa BMKG wilayah 4 Makassar cabut status peringatan dini tsunami pasca gempa magnitudo 7,7 yang terjadi di Laut Flores. Reporter Edwin Masud melaporkan.
3: Iya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG yang sempat melaporkan gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Laut Flores pada Sabtu pagi pukul 5.58 waktu Indonesia Tengah. Gempa tersebut sempat berpotensi memicu tsunami sehingga BMKG mengeluarkan peringatan dini bagi sejumlah wilayah pesisir di Indonesia bagian timur. Namun berdasarkan hasil analisis BMKG, epicenter gempa berada di Laut Flores, tepatnya di perbatasan NTB dan Nusa Tenggara Timur pada kedalaman 10 km. Saat dikonfirmasi RRI, Rizky dari pusat gempa BMKG wilayah 4 Makassar membenarkan bahwa gempa tersebut sempat memicu peringatan dini tsunami. Sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur, serta sejumlah daerah di Sulawesi Selatan turut terdampak guncangan. Di antaranya Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Takalar Goa hingga Makassar, bahkan di Kabupaten Kepulauan Selayar serta di wilayah sekitarnya. Namun kami sempat mengkonfirmasi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar, Ahmad Alfianto, yang menyampaikan bahwa berdasarkan laporan para camat terjadi fenomena pasang surut air laut yang berlangsung secara tiba-tiba. Dan wilayah yang paling merasakan dampak guncangan dan potensi perubahan muka air laut berada di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimaranu. Kondisi tersebut yang tentunya sempat memicu kepanikan warga pesisir yang tentunya menjadi salah satu upaya langkah antisipasi terhadap potensi tsunami. Namun hingga pembaruan terakhir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, BMKG Makassar juga mengumumkan bahwa status peringatan dini tsunami telah dicabut. Dengan pencabutan tersebut, masyarakat di wilayah yang sebelumnya masuk dalam cakupan peringatan dini diimbau dapat kembali beraktivitas secara bertahap. Namun demikian, BMKG juga tetap menghimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan dan terus memantau informasi resmi yang disampaikan BMKG ataupun dari pemerintah daerah setempat. Demikian informasi yang dapat kami laporkan, rekan Irsan.
2: Baik, pendengar, demikianlah telah kami hadirkan report on the spot yang disampaikan oleh Edwin Masud. Pendengar RRI, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gemas Sari Pati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Irsan Saputra mengucapkan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian telah Anda ikuti Gemas Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

sikap yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk."

dikisahkan oleh Qarasyi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

0: ترغب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang terhormat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan waspada menghadapi isu dan fitnah. Kaum muslimin yang berbahagia, isu merupakan berita yang dihembuskan oleh seseorang atau sekelompok orang. Sedang berita itu sendiri belum jelas sumbernya maupun kebenarannya. Kemudian fitnah merupakan berita bohong yang sengaja didengungkan orang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk menghancurkan pribadi dan martabat orang lain. Kedua perbuatan ini merupakan hal yang tidak dibenarkan oleh Islam karena dapat menimbulkan kesalahpahaman seseorang yang memunculkan tuduhan yang keliru, mengakibatkan terjadinya tindakan yang bukan semestinya. Namun demikian, masih banyak juga orang suka menyebarkan isu dan fitnah di masyarakat. Dan banyak pula orang terkontaminasi dengan perbuatan tersebut. Sebagai bukti, seringnya terjadi perselisihan, permusuhan, pertikaian, perkelahian, tawuran, kerusuhan, kekerasan, perhakiman massa di masyarakat. Setelah diselidiki oleh aparat terkait, ternyata penyebab terjadinya persoalan tersebut tidak jelas. Akibatnya banyak warga yang dirugikan, bahkan terancam keselamatan jiwanya. Olehnya kita perlu kedepankan pertimbangan akal daripada pertimbangan nafsu atau emosional menghadapi suatu masalah dan problem. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa, yang artinya, dan orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempatnya. Al-Qur'an surah An-Naziat ayat 40 sampai 41. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, yang artinya, bukanlah pemberani atau dikatakan orang yang kuat karena suka bergulat, tetapi orang pemberani itu adalah yang dapat atau yang mampu menahan nafsunya ketika ia marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dikatakan oleh sebagian ahli hikmah, tuba liman kan akluhu amiran wa hawahu asiran wa wailun liman kan hawahu amiran wa akluhu asiran, yang artinya, berbahagialah orang yang akalnya menjadi pemimpin dan nafsunya menjadi tawanan, dan celakalah orang yang nafsunya selalu menjadi pemimpin dan akalnya menjadi tawanan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam perjalanan sejarah, betapa dahsyatnya malapetaka yang ditimpa oleh Khalifah Utsman bin Affan. Beliau terbunuh oleh kaumnya sendiri disebabkan oleh fitnah yang dihembuskan oleh orang-orang munafik dan tidak bertanggung jawab. Kemudian contoh lain, pengeroyokan massa terhadap beberapa wanita muslimah di tahun 90-an. Ini adalah akibat isu wanita berjilbab penyebar racun yang didengungkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Muslimin yang sama berbahagia, Islam sesungguhnya tidak menghendaki sikap pengecut seperti itu. Karena meskipun perbuatan itu tidak diketahui orang, maka pasti Allah mengetahui dan akan meminta pertanggungjawabannya kelak di hari kemudian. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kan anhu mas'ula." Yang artinya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya diminta pertanggungjawabnya. Al-Quran surah Al-Isra ayat 36. sebagai kesimpulan dari uraian pada hari ini, isu dan fitnah merupakan berita yang membawa malapetaka besar. Dan kedua, Islam melarang keras umatnya melakukan perbuatan tersebut dan menganjurkan untuk mewaspadainya. Kesimpulan terakhir, isu dan fitnah adalah termasuk su'uzan, prasangka yang tidak baik atau prasangka yang jahat, yang sangat atau yang mengandung nilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penyajian kita pada saat ini. Semoga bermanfaat adanya. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufik wassa'ada warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Di masa Abbasiyah hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir, meskipun mereka

konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Pilihan untuk pekerjaan dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

penelitian sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pros atau Riri Ampana, dan tentunya masih bersama saya, Nisa Fira, menemani Anda malam hari ini. Selanjutnya, tepat di pukul 19.30 menit, kami akan hadirkan yang beragama Katolik dengan lagu-lagu Katolik yang akan menemani ruang dengan Anda di 30 menit ke depan. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Ada beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima, menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Varii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat 1 orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Rutin Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang, dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau begitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF, Abdul Manapulungan, dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Nah, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin, tapi ruang untuk tujuh itu buka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, tahun pertama bisa 6% lagi lebih. Mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
1: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
4: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di tengah.
5: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Konsep tersebut disampaikan CEO IWL Teddy Cahyono saat konferensi pers pengumuman kembalinya Liga Sepak Bola Putri Nasional pekan ini. Teddy menjelaskan, konsep ini digunakan karena IWL 2026 akan berjalan dengan 6 tim peserta. Menurut Teddy, 6 tim peserta ini barulah langkah awal karena baru ke-6 tim ini yang dianggap siap dari berbagai aspek.
6: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda, jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri, mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung Timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.
5: Sementara itu, salah satu pemain Bekasi FC, Hanifah Halimatus Sadia, mengaku sangat bersemangat menyambut pelaksanaan IWL 2026. Menurut Hanifah, kehadiran kompetisi yang rutin berlangsung memang telah dinantikan oleh para pesepak bola putri, termasuk dirinya.
7: Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin sekitar tanggal 20-an kalau sudah.
5: IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Nia Rafli Tiloli, Pro 3.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: menghadirkan juga dialog-dialog di antara, dalam setiap dialog yang kami hadirkan Anda bisa berinteraksi bersama Pro3 RRI di line telepon 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, pendengar, untuk malam ini pun Anda yang berada di wilayah terdampak pasca gempa di Nusa Tenggara Timur, Anda bisa menghadirkan informasinya kepada Pro3 RRI bagaimana situasi dan kondisi Anda dan juga masyarakat yang berada di sana pada malam hari ini di line telepon maupun line alasa Pro3 RRI. Sementara kami ambil informasi dari bnpb.go.id, telah terjadi gempa juga bermagnitude 6,4 di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada hari ini sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Barat atau petang tadi. Berdasarkan keterangan dari BMKG, epicentrum gempa berada di kedalaman 163 km, pusat gempa berada di darat dan tidak berpotensi tsunami. BNPB atau BPBD Provinsi Sumatera Utara melaporkan gempa dirasakan di beberapa wilayah di Kabupaten Simalungun, Kota Medan, Kabupaten Pakuak Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan untuk Anda juga yang berada di seputar wilayah tersebut, Anda bisa menghadirkan informasinya kepada Pro3 RRI bagaimana kondisi Anda dan juga masyarakat yang berada di sana pasca gempa bermagnitude 6,4 tepatnya di sekitar Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Baik pendengar, dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro3, kami di sesi ini hadirkan informasi tentang pemerintah Indonesia mengusulkan kewarganegaraan ganda terbatas bagi diaspora dengan keahlian strategis yang dapat berkontribusi bagi pembangunan nasional. Presiden Prabowo Subianto menilai Indonesia perlu mempertahankan talenta terbaik tanpa memaksa mereka memilih antara peluang global dan ikatan dengan tanah air dengan penerapan yang tetap selektif melalui penyaringan yang ketat. Apakah kewarganegaraan ganda menjadi solusi untuk menarik kembali talenta diaspora Indonesia yang berada di luar negeri atau justru berisiko mengaburkan loyalitas? Nah, kita akan berbincang tentang hal tersebut bersama dengan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Profesor Hufron.
1: Wawancara Pro3.
0: Prof. Hufron, selamat malam.
2: Selamat malam Pak Fajar,
0: kabar? Alhamdulillah baik. Prof, baik ya? Sehat ya?
2: Baik, siap, baik. Alhamdulillah baik.
0: Iya, ini usulan pemerintah untuk menerapkan duit kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda ini kabar baik juga atau bagaimana pandangannya, Prof?
2: Yang pertama tentu kalau kita baca Undang-Undang 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, asasnya yang dianut adalah warga negaraan tunggal, kecuali dalam hal tertentu, misal ada kaitannya dengan duwi kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda terbatas, khusus di undang-undang di pasal 4 itu kaitannya dengan anak yang belum berumur 18 tahun, di mana dari hasil perkawinan campuran, perkawinan antara warga negara.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak, akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang. Gue apa, Pak?
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Iya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Ma.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kau pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan aku jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar kau bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Enggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Saya bisa dibantu, tua.
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Lihatkan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada di HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08-242.
0: Itu tua, so masuk teleponku.
1: Oh iya, nah, iya. Masuk teleponnya, so bunyi.
0: Tidak ada rusaknya HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: hidup ini ada akhirnya. Tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
2: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
3: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
4: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
5: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
6: Sekali di udara, tetap

0: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
1: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
0: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
1: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
0: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
2: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita semua.

0: Yan, mau jalan-jalan kemana kita?
1: Ke taman kota itu, Dan. Ada kegiatan sosialisasi tentang lingkungan.
0: Ayo kita ke sana, tapi naik motor saja. Astaga, Yan. Coba kau lihat itu mobil di depan. Enak sekali dia bawa buang kulit pisang sembarangan.
1: Ya, astaga.
0: Dikira jalannya setau.
1: Yole.
0: Kayaknya mobil itu menuju tempat yang sama dengan kita, Yan. Cantik-cantik, tapi di mobilnya tidak ada tempat sampahnya. Bawa buang sembarangan di jalan raya lagi.
1: Sudah, Yoyas. Gak usah kesal begitu.
0: Bagaimana teh mau kesal? Itu kulit pisang hampir saja kena kita. Untung bukan kulit durian.
1: Sudah, Yoyas.
0: Sudah, Jodan. Kau pergi jauh sama cewek-cewek itu.
1: Jangan marah.
2: Meskipun tampak sepele, perilaku membuang sampah di jalan raya menandakan karakter yang buruk. Siapapun kita mungkin pernah membuang sampah sembarangan di jalan raya. Untuk mengatasinya, peraturan memang perlu. Namun, perubahan perilaku lebih utama.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: segala pekerjaan tidak ada yang benar. Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini benar-benar anak tidak tahu diri.
1: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Era.
1: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
2: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
1: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
2: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
1: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi, serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
3: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petenya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Rustam, kamu ke depan. Kerjakan soal nomor 2.
1: Maksud ibu saya?
0: Iya, kamu. Di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju. Ayo Rustam, kamu kok diam aja? Loh, soal nomor 2 itu adalah salah satu dari 10 soal PR yang ibu tugaskan kemarin. Dan di sini ibu perhatikan hasil PR-mu ini, kamu mampu mengerjakannya? Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
2: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan malu.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

0: ini apa? Opa?
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi dah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu mi. Saya siramkan ku air baru ku bangun.
1: Iyo,
0: tunggu mi.
2: Oh sayang, ternyata hujan lobat. Sampai saya kuyup mi.
0: Hujan apa? Kau bangun mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia.
1: Pro 4 RRI Palu.

Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis.

0: sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Dan kami dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Safira bersama rekan operator Arthur Tanipaik mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kita berpisah dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana, kembali mentarkan acara siaran hari ini Minggu 16 Agustus 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Berikir mengawali jumpa kita pagi hari ini di edisi siaran Minggu 16 Agustus 2026. Beberapa saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti materi pagi Kristiani. Dan setelah itu akan hadir pilihan informasi dalam Lintas Sulteng di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Berikut pendengar kami hadirkan pilihan musik hiburan. Menantikan warta berita di pukul 7 nanti. Kemudian kita lanjutkan untuk pilihan lagu dan juga informasi hingga jalan pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Warta berita akan kembali kita ikuti dari Pro 3 Jakarta. Setelah itu akan kembali hadir untuk Anda bagi umat Kristiani, pilihan lagu-lagu rohani, menantikan ibadah Minggu pagi dari Gereja Kalvari Ampana. Setelah itu akan kembali hadir pilihan musik hiburan di ruang dengaran di pukul 10 hingga pukul 11 nanti. Demikian untuk program acara akan hadir pagi di ruang dengar Anda. Dan baik, berikut kami hadirkan pilihan lagu-lagu nuansa rohani menantikan mutiara pagi rohani bagi umat Kristiani. Selamat mendengarkan.

0: Baik, shalom, selamat pagi pendengar setia RRI yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama ada dan hadir mendengarkan siaran Dialog Religi Kristen pada saat ini. Dan saya berharap melalui siaran ini kita bersama-sama dapat merenungkan firman Tuhan, kita dapat bersama-sama memperdalam iman kita serta berbagi nilai-nilai kasih dan pengharapan dan dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan pada saat ini saya Indriani Teresia Sikulena, penyuluh Kementerian Agama Kota Palu, akan menemani Anda selama dialog religi ini akan berlangsung. Dan pada kesempatan ini kita juga akan diberkati oleh Ibu Pendeta Junita Grace Arwan yang pada hari ini akan menjadi narasumber kita. Selamat pagi Ibu Pendeta.
1: Selamat pagi Ibu Indri.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Puji Tuhan, pagi yang indah.
0: Ya, luar biasa ya. Kalau pendengar bisa melihat kami di sini, kami tampil dengan
1: senyum yang semriah
0: dan sukacita ya. Nah, baik pendengar setia RRI Palu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam dialog religi kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan berdoa dan mohon kesediaan Ibu Pendeta untuk berdoa dan sekaligus untuk langsung membawakan tema dialog religi kita pada pagi hari ini.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Indri. Bapak Ibu, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di pagi hari yang indah ini, sebelum kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang melampaui segala akal pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari yang indah ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati. Di hari Sabat ini Tuhan, sebelum kami bersiap-siap untuk beribadah ke rumah Tuhan, kami mau membaca satu kebenaran firman Tuhan. Berkatilah dari awal hingga akhir, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23, demikian firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Hari ini saya akan memberikan tema yaitu serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Bapak Ibu pendengar yang diberkati Tuhan, semua orang pernah mengalami kekhawatiran. Ada orang yang khawatir tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang masa depan anak-anaknya, atau mungkin ada yang khawatir tentang pekerjaan, sulitnya mendapatkan pekerjaan di hari-hari ini, tentang mungkin ada yang khawatir tentang keluarga, bahkan pasti ada juga yang khawatir tentang masa depan bangsa ini. Nah, kekhawatiran itu adalah bagian dari kehidupan manusia yang hidup di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Menariknya, pemazmur yaitu Daud di sini, dia mengatakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, Ia akan memelihara engkau. Waktu Daud menulis mazmur ini, hidupnya bukan dalam keadaan nyaman, ya. Tetapi pada saat menulis Mazmur 55, Daud sedang mengalami tekanan yang sangat berat. Musuh mengejarnya. Dan yang paling menyakitkan adalah pengkhianatan dari sahabat dekatnya. Kalau kita membaca Mazmur 55 dari ayat 13 sampai 15, di sana Daud mengatakan bahwa hatinya dipenuhi rasa takut. Jika kita perhatikan pengakuannya, kalau kita membaca lagi di ayat yang kelima, enam, di sana Daud mengatakan hatiku gelisah, aku dirundung takut dan gentar. Jadi Bapak Ibu, Saudara, Daud bukan orang yang kebal terhadap kekhawatiran. Namun, yang luar biasa di akhir pergumulannya, ia menemukan satu rahasia. Apa itu? Yaitu serahkan serahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi dari ayat firman Tuhan ini ada beberapa hal yang menjadi penguatan bagi kita. Yang pertama, bahwa hidup tidak bebas dari kekhawatiran. Di ayat 23 bagian A di sana dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Kalimat ini menunjukkan bahwa orang benar juga memiliki beban. Itu sebabnya Allah berkata, kalau kamu khawatir, bawalah kepadaku. Mazmur 55 ayat 5-6 ini mengatakan bahwa Daud karena kekhawatirannya, hatinya gemetar, rasa takut melandanya. Bahkan dikatakan bahwa tubuhnya menggigil. Daud adalah seorang raja. Ia pernah mengalahkan singa, ia mengalahkan Goliat, tetapi ia tetap bisa takut. Ini mengajarkan bahwa masalah akan ada, tetapi imanlah yang mengubah cara kita menghadapi masalah. Tuhan Yesus juga mengetahui bahwa manusia mudah untuk khawatir. Itu sebabnya dalam Injil Matius pasal yang ke-6, Yesus berkali-kali berkata, janganlah khawatir. Mengapa Yesus mengatakan berulang kali? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa manusia itu memang mudah untuk khawatir. Itu sebabnya Yesus menegur jika kekhawatiran mengambil alih hati kita sehingga kita berhenti untuk mempercayai Tuhan. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, tidak ada seorang pun yang kebal dari kekhawatiran. Orang kaya bisa khawatir, orang miskin bisa khawatir, pendeta juga bisa khawatir. Tetapi yang membedakan orang percaya, yaitu kepada siapa kekhawatiran itu dibawa. Poin yang kedua yang menjadi perenungan kita, yaitu bahwa serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Kenapa? Karena Ia memelihara kita. Ayat 23 bagian B di sana dikatakan, maka Ia di sini adalah Tuhan, akan memelihara engkau. Inilah ayat yang begitu memberkati setiap kita. Ayat ini Daud tidak berkata pikulah sendiri, tetapi Daud berkata serahkan. Kata serahkan di sini artinya yaitu memberikan ya sesuatu kepada orang lain. Artinya apa? Aku tidak lagi memikulnya sendirian, melainkan aku mempercayakannya kepada Tuhan. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, kekhawatiran itu adalah beban. Amsal 12 ayat 25 berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kekhawatiran membuat seseorang kehilangan sukacita. Orang yang khawatir biasanya dia akan sulit tidur. Bahkan orang yang khawatir juga bisa menjadi mudah marah, cepat putus asa. Bahkan orang yang khawatir tidak bisa menikmati hidup. Karena itu Tuhan berkata, berikan beban itu kepadaku. Serahkan kekhawatiranmu itu kepadaku. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, Rasul Petrus juga mengutip Mazmur ini dalam surat Petrus yang pertama di ayat yang ke-5, pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Segala loh dikatakan, bukan sebagian. Jadi segala kekhawatiran kita, kita serahkan kepada Tuhan. Tidak ada persoalan yang terlalu besar bagi Tuhan kita. Pertanyaannya, bagaimana cara menyerahkannya? Yaitu melalui doa, melalui iman kita, melalui penyerahan kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan bagiannya yang akan dilakukannya ketika kita sudah menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Ada janji Tuhan ketika kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepadanya. Yang pertama, Tuhan akan menopang kita. Tuhan akan memberikan damai. Di dalam Filipi 4 ayat 7 di sana dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Masalah mungkin belum selesai, tetapi hati kita sudah tenang. Itulah mujizat pertama yang Tuhan kerjakan bagi kita. Bukan hanya itu, Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, Tuhan akan menyediakan pertolongan. Daud akhirnya berkata bahwa banyak yang menyertainya. Awalnya ia merasa sendirian, tetapi kemudian ia melihat Allah tidak pernah meninggalkannya. Allah memakai orang-orang untuk menolongnya. Seperti kisah di dalam Raja-Raja yang kedua, pasal yang ke-6, ayat 16-17, ketika pelayan Elisa melihat pasukan musuh, tetapi Elisa melihat pasukan Tuhan jauh lebih besar dari pasukan musuh yang dilihat oleh pelayan daripada Elisa itu. Saudara yang diberkati Tuhan, kadang kita hanya melihat masalah, padahal Tuhan sudah menyediakan pertolongan yang belum kita lihat. Yang terakhir, poin yang penting bagi kita, bahwa Tuhan tidak membiarkan orang benar goyah selama-lamanya. Itu dicatat di ayat 23 bagian C. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ini adalah janji yang luar biasa. Jika kita perhatikan baik-baik, ayat ini tidak berkata orang benar tidak akan goyah. Tidak, tidak seperti itu. Tetapi firman Tuhan katakan tidak untuk selama-lamanya. Artinya apa? Bahwa ada masa kita tergoncang, ada masa kita menangis, ada masa kita lemah, tetapi itu tidak akan berlangsung selamanya. Segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah mengajarkan untuk segala sesuatu ada masanya. Musim sulit ada batasnya. Air mata ada akhirnya. Mengapa orang benar tidak terus-menerus goyah? Karena Tuhan yang menopang mereka. Amin.
0: Ya. Demikian pemaparan yang luar biasa dari Ibu Pendeta Junita Grace Arwan. Sangat luar biasa ya. Lagi-lagi kita membahas mengenai kekhawatiran. Dan kalau kita mau jujur ya, kekhawatiran itu sebenarnya permasalahan lintas usia sebenarnya ya. Mulai dari anak kecil sampai orang yang
1: sudah lansia,
0: semuanya mengalami kekhawatiran menurut porsinya masing-masing ya. Dan saya rasa, saya percaya kita semua yang mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari Ibu Pendeta, kita merasa sangat diberkati ya. Dan ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Pendeta Junita Grace sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Pertanyaan yang pertama, mengapa orang yang percaya kepada Tuhan itu masih bisa mengalami kekhawatiran? Padahal ada banyak ayat yang menyatakan bahwa jangan khawatir ya, atau jangan takut. Tapi masih saja orang percaya atau orang yang beriman kepada Tuhan masih mengalami kekhawatiran itu.
1: Iya, ya, luar biasa pertanyaannya Ibu Indri. Ya, benar ya. Orang percaya tetap hidup ya mengalami kekhawatiran gitu ya. Ya, kenapa? Karena orang percaya ini kan masih hidup di dunia yang penuh dengan persoalan, ya. Hidup dengan persoalan yang silih berganti, sehingga tidak kebal terhadap kekhawatiran. Daud ya, Daud padahal firman Tuhan katakan bahwa Daud itu adalah seorang yang berkenan kepada Tuhan. Itu pun orang yang berkenan kepada Tuhan juga mengalami kekhawatiran. Bahkan tadi ayat yang kita baca bahwa dia juga pernah mengalami ketakutan ya. Iya, kalau menurut saya porsi ketakutan itu lebih tinggi daripada khawatir ya. Sampai dia takut ya. Bahkan dia di ayat 5 dan 6 itu dikatakan bahwa dia mengalami kegelisahan yang luar biasa. Bahkan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk tidak khawatir ya. Di Matius 6 ayat 25-34. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kekhawatiran itu adalah pengalaman manusiawi. Iya, tetapi kabar baiknya kepada kita yang membedakan orang percaya adalah kita membawa kekhawatiran itu kepada Tuhan, bukan membiarkannya menguasai hati kita. Jadi jangan kita dikuasai oleh kekhawatiran itu, tetapi kita bawa kekhawatiran itu kepada Tuhan.
0: Ya. Oke, luar biasa. Jangan kita dikuasai oleh kekhawatiran. Tapi ya, biarkanlah Tuhan.
1: Bawalah,
0: ya,
1: serahkanlah kekhawatiran itu kepada Tuhan.
0: Ya, sangat luar biasa. Karena seperti yang saya katakan tadi, kekhawatiran itu lintas usia ya. Mulai dari anak kecil sampai yang sudah lansia itu mengalami kekhawatirannya masing-masing. Oke, pertanyaan berikutnya yang saya ingin tanyakan, apa janji Tuhan bagi orang yang menyerahkan kekhawatiran itu kepadanya? Janji Tuhan kepada orang-orang yang menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan.
1: Iya. Jadi luar biasa ya, kalau kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, kita mau menyerahkan kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Itu berarti kita melakukan firman ya. Tadi kan teks pembacaan kita mengatakan serahkanlah kekhawatiranmu. Tadi kan di awal kita sepakat ya, manusia, khawatir itu manusiawi. Tetapi kalau kita mau menyerahkan kekhawatiran kita itu kepada Tuhan, berarti itu sudah bagian kita melakukan firman Tuhan. Jadi ada janji Tuhan bagi orang yang menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan, yaitu Tuhan berjanji akan memelihara, akan menopang orang yang menyerahkan kekhawatirannya kepadanya. Tuhan mungkin tidak selalu segera menghilangkan masalah kita, tetapi Ia memberikan kekuatan untuk kita menghadapi setiap masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan akan memberikan damai sejahtera di tengah pergumulan. Luar biasa ya. Di tengah pergumulan Tuhan kasih damai sejahtera loh, gitu ya. Tuhan tidak langsung angkat itu masalah, tapi Tuhan berikan kita ketenangan hati, damai sejahtera di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Itu jelas ya di Filipi 4 ayat 7, Tuhan berkata seperti ini: damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Wah, ini janji yang luar biasa. Tuhan memberikan kita damai sejahtera meski masalah itu belum selesai, tetapi hati kita tenang ya. Tenang luar biasa ya Bu ya. Tenang menghadapi masalah. Itu adalah mujizat pertama ya.
0: Padahal kalau khawatir
1: luar biasa ya Bu ya. Tenang menghadapi masalah, itu adalah mujizat pertama.
0: Padahal kalau khawatir itu seharusnya kita takut,
1: gelisah ya.
0: Tapi kalau kita dekat kepada Tuhan, kita diberikan ketenangan.
1: Tenang. Iya, orang yang khawatir bisa memicu dia untuk suka marah-marah gitu kan.
0: Bahkan mungkin bisa sampai yang paling parah ya Bu, bunuh diri.
1: Betul.
0: Atau dia bisa lari ke hal-hal yang tidak baik.
1: Betul. Pergumulan sekarang luar biasa ya Bu ya. Bukan hanya soal pergumulan rumah tangga antara suami istri, pergumulan pernikahan, ekonomi juga bisa memicu ya. Ekonomi hari-hari ini sulitnya.
0: Bahkan anak
1: keuangan.
0: SMP pun ya Bu, kita dengar ada berita bahwa dia melakukan tindakan bunuh diri hanya karena belum, orang tuanya belum bisa memenuhi permintaannya membeli buku.
1: Iya.
0: Itu menjadi salah satu yang paling berbahaya.
1: Betul.
0: Sangat luar biasa ya.
1: Jadi luar biasa kalau kita mau menyerahkan ya, serahkan seluruh kekhawatiran kita, serahkan seluruh beban kita, serahkan seluruh masalah kita kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya menghadapi pergumulan seorang diri. Ada firman Tuhan yang begitu saya suka ya Bu Indri ya. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Tuhan Yesus berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Masalah mungkin belum selesai, tetapi ada janji Tuhan, aku tidak akan meninggalkan. Amin. Dan tidak akan membiarkan engkau.
0: Baik, oke. Pertanyaan yang terakhir ya, mungkin ini mewakili para pendengar setia RRI yang ada di rumah. Apa arti dari kalimat tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah?
1: Ya, ini memang kalimat yang menarik ya. Iya, firman Tuhan ini mengatakan bahwa tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Berarti meskipun dia sudah orang benar, Tuhan masih izinkan ya. Kisah Ayub kita tahu ya. Ayub dikatakan bahwa dia orang benar, orang saleh. selalu memberikan korban, ya. Tetapi Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan, masalah yang bertubi-tubi. Ah, ini kalimat yang sangat memberkati. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kalimat ini berarti bahwa orang benar memang dapat mengalami masa-masa sulit. Orang benar dapat mengalami masa lemah, ya. Titik terlemah dalam kehidupannya. Orang benar mungkin bisa mengalami kegoncangan dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, dalam keuangannya, dalam kesehatannya. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan keadaan itu berlangsung selamanya. Amen. Pada waktunya Tuhan akan menolong, pada waktunya Tuhan akan menguatkan, memulihkan, karena Tuhan senantiasa menyertai umatnya. Mazmur 16 ayat 8 di sana dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ini ayat yang luar biasa. Satu keyakinan iman bahwa orang percaya tidak akan pernah goyah. Kenapa? Karena Tuhan berdiri di sebelah kanan kita. Orang benar tidak akan jatuh hingga binasa, melainkan akan tetap diteguhkan oleh pemeliharaan Tuhan. Kekuatan kita bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi karena Tuhan berdiri di samping kanan kita.
0: Baik, terima kasih untuk setiap penjelasan yang sudah diberikan. Saya ingin Ibu Pendeta memberikan satu kalimat penutup untuk menjadi kesimpulan dari apa yang telah kita bicarakan pada saat ini.
1: Ya, closing statement dari saya, ya. Beban yang dipikul sendiri akan menghancurkan kita. Tetapi beban yang diserahkan kepada Tuhan akan menjadi kesempatan untuk melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup, ya, kita.
0: Luar biasa. Kita sangat diberkati dan saya percaya kita semua yang mendengarkan siaran Dialog Religi pada pagi hari ini merasa sangat diberkati oleh apa yang telah kita bicarakan. Dan untuk mengakhiri Dialog Religi kita pada pagi hari ini, saya meminta kembali kesediaan Ibu Pendeta untuk berdoa bagi kita dan bagi semua pendengar setia RRI yang sedang mendengarkan siaran ini yang ada di rumah.
1: Ya, Bapak Ibu, Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri Dialog Religi kita di pagi hari ini, kembali saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Mari kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan, serahkan seluruh beban kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami sudah diteguhkan kembali oleh firman Tuhan. Kami dikuatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa seluruh beban kami, kekhawatiran kami, ketakutan kami, kegelisahan kami, mungkin hari-hari ini kami sedang khawatir tentang keuangan kami, tentang pekerjaan kami, tentang ekonomi kami, tentang masa depan anak-anak kami, tentang kesehatan kami. Tuhan, kami mau serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Seluruh pendengar RRI yang mendengarkan siaran ini, biarlah Tuhan yang menjamah hati mereka, menjamah hidup mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati rumah tangga mereka. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Diteguhkan iman setiap pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Masalah boleh datang silih berganti, tetapi Tuhan memberikan ketenangan di hati kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu berjanji bahwa Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan kami. Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Damai sejahtera-Mu Engkau tinggalkan di hati kami. Tuhan, terima kasih. Berkatilah setiap pendengar RRI dimanapun mereka berada hari ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat RRI Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tuhan, kiranya memberkati radio ini semakin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kami berdoa buat pimpinan RRI, buat seluruh pegawai, seluruh staf, seluruh kru yang ada diberkati Tuhan dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, diberikan melewatinya, dan Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mengucap berkat buat bangsa kami, diberkati Tuhanlah Presiden kami, Wakil Presiden, dipakai Tuhan, diberikan Tuhan hikmat, marifat, bijaksana, keadilan untuk memimpin bangsa yang besar ini. Diberkati Tuhan ekonomi kami, diberkati Tuhan rupiah kami, diberkati Tuhan keamanan di bangsa kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat Sulawesi Tengah, buat Kota Palu. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami yang ada di daerah ini ya Tuhan. Kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat program Dialog Religi di pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menolong kehidupan kami. Memberkati juga host di pagi hari ini, Ibu Indri Teresia, dalam pergumulannya, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan pelayanan, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengakhiri program Dialog Religi di pagi hari ini, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
0: Amin. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Junita Grace Arwan yang sudah menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus akan memberkati Ibu dalam menjalankan setiap tugas dan pelayanan serta menjadi berkat bagi banyak orang di mana saja Ibu ditempatkan. Amin. Dan melayani. Nah, baik, saudara-saudari pendengar RRI Palu yang terkasih, demikianlah dialog religi kita pada hari ini dengan tema kekhawatiran, dan kiranya melalui perenungan ini kita semakin menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Kekhawatiran memang merupakan bagian dari kehidupan manusia, tetapi sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menyerahkan setiap beban, persoalan, dan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab kasih dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah berakhir.
1: Amin.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam mengikuti dialog religi Kristen pada hari ini. Saya Indriani Teresia bersama seluruh tim yang bertugas mohon pamit undur diri dan tetaplah setia mendengarkan RRI Media Pemersatu Bangsa.
1: Amin.
0: Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah.

Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti paket rangkuman berita sepekan RRI Palu dalam ragam info Sulawesi Tengah, naskah dan narator oleh Ika Dek Andika.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Dengan adanya penerbangan Palu Gongso ini mempermudah akses dari pengusaha yang ada di Sulawesi Tengah pada umumnya.
2: Berani cerdas tetap jalan karena ini adalah program prioritas dari Bapak Gubernur, apalagi ini di bidang pendidikan.
3: Saudara, selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi, berita dan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Rangkuman berita sepekan pagi ini, kami awali dengan informasi. Penerbangan internasional langsung rute Palu Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok, melalui Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu telah resmi dibuka. Terbukanya rute internasional ini diharapkan memperkuat konektivitas Sulawesi Tengah dengan pasar global, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya dilaporkan Sofian.
4: Bandar Udara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu kini resmi melayani penerbangan internasional dengan rute Palu Guangzhou Republik Rakyat Tiongkok dan sebaliknya. Penerbangan yang dilayani Garuda Indonesia tersebut menjadi tonggak baru dalam pengembangan konektivitas udara Sulawesi Tengah dengan pasar internasional. Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Sugiarto Untoro mengatakan, pembukaan rute ini merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas Sulawesi Tengah sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Menurutnya potensi investasi, perdagangan, pariwisata, serta komoditas unggulan daerah memerlukan dukungan akses transportasi udara yang cepat, efisien, dan terhubung langsung dengan pasar global.
5: Melalui penerbangan langsung ini, waktu perjalanan salah satu pusat dan waktu terbesar di China dan Asia dapat dipersingkat. Konektivitas ini diharapkan melancar mobilitas pelaku usaha, masyarakat, dan akses pasar yang lebih luas, serta mendorong pertumbuhan peluang industri, investasi, dan kerjasama ekonomi. Konektivitas adalah kunci transformasi Garuda. Bagi Garuda Indonesia, mengoperasikan rute charter ini juga merupakan bagian dari transformasi bisnis yang sedang kami jalankan.
4: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyebut penerbangan internasional perdana itu sebagai tonggak sejarah baru bagi Sulawesi Tengah sejak Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu menyandang status sebagai bandara internasional. Menurutnya, keberhasilan membuka rute Palu Guangzhou merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong terbukanya akses internasional dari Sulawesi Tengah. Ia optimistis kehadiran rute ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, investasi, serta dunia usaha di daerah.
6: Bandara kita perdana beroperasi sebagai bandara internasional setelah hampir setahun ditetapkan oleh Bapak Presiden sebagai status bandara internasional. Itu ini merupakan salah satu kemajuan, ya, tanda bukti kemajuan bahwa Sulawesi Tengah ini secara pelan tapi pasti terus menunjukkan kemajuan dari segala sektor, terutama dalam pembangunan ekonomi. Nah, ini mudah-mudahan disusul lagi dengan penerbangan yang lebih intens. Kalau sekarang rencana ini Garuda 2 kali seminggu, kemudian China Southern itu nanti akan mendarat di sini tanggal 11 jam 12 siang. Dia akan mendarat perdana juga di sini membawa penumpang langsung dari Guangzhou.
4: Anwar menambahkan selain Garuda Indonesia dan China Southern Island, Sriwijaya Air juga tengah mempersiapkan pembukaan layanan penerbangan umroh melalui rute Palu Malaysia sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jeddah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen terus meningkatkan fasilitas Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu sehingga mampu memberikan pelayanan yang semakin baik bagi penumpang, sekaligus mendukung peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi dari dan menuju Sulawesi Tengah.
3: Dibukanya penerbangan internasional Palu Guangzhou dinilai dapat membuka peluang baru bagi pengembangan ekspor komoditas unggulan Sulawesi Tengah. Kabupaten Parigi Motong melihat konektivitas langsung tersebut sebagai peluang memperluas investor durian. Berikut dilaporkan Isan Setiadi.
7: Penerbangan internasional Palu Guangzhou yang sudah di-launching pada pekan lalu semakin membuka kesempatan serta memberikan dampak positif terhadap aktivitas perdagangan dan ekspor komoditas dari Sulawesi Tengah, termasuk durian yang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Parigi Motong. Wakil Bupati Parigi Motong Abdul Said mengatakan konektivitas langsung ke Guangzhou dapat mempermudah akses para pelaku usaha, khususnya pengusaha durian yang selama ini telah mengembangkan usaha di wilayah tersebut. Menurutnya saat ini terdapat sekitar 17 packing house durian di Parigi Motong, dengan 3 diantaranya telah mengantongi izin. Sementara sejumlah lainnya masih dalam proses pengurusan perizinan.
1: Dengan adanya penerbangan Palu Gongso ini mempermudah akses dari pengusaha yang ada di Sulawesi Tengah pada umumnya dan pada khususnya yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Secara kebetulan di Kabupaten Parigi Motong di sana banyak pengusaha China yang menggarap tentang durian. Nah, packing house yang ada di sana cukup luar biasa. Mudah-mudahan dengan adanya penerbangan langsung ini perputaran apa yang ada di sana itu berlancar dengan baik.
7: Pemerintah Kabupaten Parigi Motong menilai peluang tersebut tidak hanya terbatas pada komoditas durian. Abdul Said menyebut potensi hasil laut, perkebunan, dan pertanian di daerah tersebut juga cukup besar untuk dikembangkan melalui konektivitas penerbangan internasional. Pemerintah daerah berharap dengan terbukanya akses langsung Palu Guangzhou dapat mendorong aktivitas perdagangan, memperluas peluang investasi, sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat Parigi Motong.
3: Sasaran TMMD di Kepulauan Umbele selesai dilakukan. Masyarakat mulai memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah diberikan, di antaranya pembukaan jalan. Selengkapnya bersama Nita Surbakti.
8: Setelah dibuka sejak pertengahan Juli lalu, kehadiran prajurit TNI melalui program TNI Manunggal Pembangun Desa TMMD ke-129 di Kepulauan Umbele, Kabupaten Morowali, saat ini mulai memberi perubahan signifikan bagi masyarakat setempat. Akses jalan yang berhasil dibuka kini mulai dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas harian, mulai dari berkebun dan bahkan sekedar berolahraga. Ketua Tim Wasep Majen TNI Muhammad Muhyiddin berharap apa yang dilakukan TNI melalui TMMD dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menjadi wilayah sasaran.
9: Mudah-mudahan apa yang dibangun oleh Kodim dan Pemkat Morowali ini bisa bermanfaat untuk masyarakat di sini. Terus kami juga titip apa yang sudah dibangun, dirawat dan dijaga sehingga bisa memberikan manfaat jangka panjang. Tidak sesaat.
8: Senada dengan hal itu, Danrem 132 Tadulako Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi Hidianta mengatakan, selain memberi kemudahan melalui pembukaan akses jalan dan penyediaan fasilitas umum, pelaksanaan TMMD ke-129 di Kepulauan Umbele, Kecamatan Bungkus Selatan, Kabupaten Morowali, juga menjadi wujud sinergi nyata antara masyarakat dan TNI.
10: Kami atas nama TNI mengucapkan terima kasih atas bantuan masyarakat, Pak Camat, Pak Kades, dan seluruh masyarakat. Laporan yang kami terima, antusias masyarakat dalam membantu pelaksanaan TMMD ini sangat luar biasa dan kemanunggalan antara prajurit yang berada di sini dengan seluruh masyarakat dapat terjalin dengan sebaik-baiknya. Dan semoga hasil dari pekerjaan TMMD ini bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kepulauan Umbele ini.
8: Sebelum disentuh pembangunan melalui program TMMD ke-129, berbagai keterbatasan dirasakan masyarakat tak terkecuali pelajar yang harus belajar di tengah kondisi sekolah yang jauh dari kata nyaman. Seperti yang diungkapkan Syara, siswi SMP Negeri 2 Bungkus Selatan, yang mengaku selalu merasa terganggu proses belajar saat turun hujan.
11: Dulu kami belajar di ruang kelas yang sudah banyak rusak, atapnya bocor, kursi harus digeser untuk mencari tempat nyaman untuk belajar pada saat hujan.
8: Kini setelah hampir 4 pekan TNI hadir di Kepulauan Umbele, berbagai kenyamanan dan kemudahan akses akhirnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Berbagai fasilitas dan kemudahan ini diharapkan dapat terus dijaga dan bahkan semakin ditingkatkan oleh pemerintah daerah guna percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dari wilayah pesisir.
12: Kami melaksanakan lari sore bersama teman-teman saya di jalan yang sudah dibuka oleh TBMD ke-129 Kodim 1311 Morowali. Terima kasih.
13: Terima kasih.
3: Memasuki semester ganjil tahun ajaran baru, jumlah pendaftaran bantuan biaya pendidikan Berani Cerdas melonjak pesat hingga menembus puluhan ribu peserta. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Jana.
14: Salah satu program unggulan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Berani Cerdas, dipastikan akan terus berjalan. Bantuan biaya pendidikan tersebut saat ini dalam tahap verifikasi sebelum disalurkan secara bertahap kepada penerima. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Firman Zadepe, menuturkan program ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Ia menyebut pendaftar baru telah menembus puluhan ribu peserta untuk semester ganjil tahun anggaran 2026-2027.
2: Berani Cerdas tetap jalan karena ini adalah program prioritas dari Bapak Gubernur. Apalagi ini di bidang pendidikan. Pendidikan dia kan itu ya pelayanan dasar dia. Kita akan tetap kawal Berani Cerdas. Untuk yang semester ini kan kita sudah membayarkan lagi ya. Nah, yang pendaftar baru ini sudah 30 ribuan. Tapi kita tetap verifikasi dulu. Siapa tahu masih banyak yang belum memenuhi syarat.
14: Lebih lanjut, pada gelombang sebelumnya, penerima mencapai 22 ribu mahasiswa yang tersebar di berbagai perguruan tinggi. Jumlah penerima tahun ini juga diproyeksikan melonjak dengan meningkatnya angka pendaftar baru. Diharapkan dengan keberlanjutan program ini, pemerataan akses pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud di Sulawesi Tengah.
3: Saudara, pemerintah daerah di Sulawesi Tengah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten kota hingga ke desa, diharapkan melakukan upaya mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah cuaca panas dampak musim kemarau. Berikut dilaporkan Iketut Wiranata.
13: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Mutiara Sis Aljufri Palu mengingatkan potensi bencana kebakaran hutan dan lahan, karhutla, di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah saat ini berada dalam kategori sedang hingga sangat tinggi dalam seminggu ke depan. Kepala BMKG Stasiun Mutiara Sis Aljufri Palu, Taufik Hidayah, dikonfirmasi RRI mengatakan, berdasarkan pantauannya, karhutla di wilayah ini lebih dipengaruhi akibat suhu udara tinggi, kelembaban rendah dan tiupan angin cukup kencang dapat mempercepat penyebaran api jika terjadi kebakaran.
15: Potensi karhutla, potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Sulawesi Tengah pada kategori sedang hingga sangat tinggi gitu kan ya. Ini memang kita sudah berkirim surat himbauan setiap minggu, kan kita update perakirannya ke stakeholder, ke BBBD dan di semua kabupaten kota dan juga ke dinas-dinas terkait dan juga disampaikan langsung ke masyarakat dalam bentuk surat himbauan. Ya, ini juga hampir seluruh kabupaten ya.
13: Menyikapi besarnya potensi kebakaran lahan dan hutan, karhutla di wilayah Sulawesi Tengah, pihaknya menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta melakukan langkah mitigasi dari potensi bencana karhutla.
15: Masyarakat ya dihimbaulah untuk beberapa bulan ke depan ya bisa memitigasi, bisa menjaga, tidak membuang puntung rokok sembarangan dan juga beberapa yang perlu dipastikan itu tidak membakar lahan atau sampah gitu ya, dilarang keras lah untuk membakar lahan, semak belukar atau sampah. Ini sebagai pemicu gitu ya, kalau sedangkan cuacanya itu sebagai faktor yang penyebarannya semakin cepat, anginnya kencang, cuacanya sangat terik, malah akan menambah penyebaran kebakaran secara cepat dan juga banyak gitu ya. Dan juga
13: Taufik Hidayah juga mengharapkan kepada pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dapat mengaktifkan posko siaga karhutla dari tingkat provinsi, kabupaten kota hingga kecamatan dan desa.
3: Kepolisian Resor Kota Palu terus mengintensifkan penyidikan kasus pembunuhan satu keluarga di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Hingga kini polisi telah memeriksa 9 saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara sebanyak 3 kali. Laporan Isan Setiadi.
7: Penyidikan kasus pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Duyu, Kota Palu terus dikembangkan oleh Polresta Palu. Polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya memeriksa sejumlah saksi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Kasat Reskrim Polresta Palu, AKP Ismail Bobby mengatakan, hingga saat ini penyidik telah memeriksa 9 orang saksi, termasuk salah satu korban Nurhanisa, yang sempat menjalani pemeriksaan sebelum meninggal dunia. Keterangan dari para saksi tersebut kini disinkronkan dengan hasil olah TKP, guna memperkuat rangkaian penyidikan kasus yang menyebabkan 3 anggota keluarga meninggal dunia.
16: Setelah melakukan pemeriksaan kepada perempuan Hanisa yang salah satu korban, yaitu istrinya saudara Jamil yang almarhum, sebelum perempuan Hanisa meninggal dunia, setelah kami melakukan pemeriksaan dan kami akan mensinkronkan hasil pemeriksaan bahwa kami melakukan olah TKP kembali, yaitu olah TKP ketiga kalinya. Sampai saat ini kami melakukan pemeriksaan 9 saksi termasuk perempuan Anissa. Untuk indikasi pelaku kan sudah jelas bahwa pelakunya atas nama AK. Namun untuk motifnya sampai saat ini kami belum bisa menyimpulkan motifnya apa, seperti apa.
7: Dari hasil penyidikan sementara, polisi telah mengidentifikasi terduga pelaku dengan inisial AK. Namun terduga pelaku hingga kini masih dalam pencarian tim gabungan Jatanras Satreskrim Polresta Palu bersama personel Polsek Palu Selatan. Polisi menyebut indikasi terhadap terduga pelaku sudah mengarah kepada AK. Namun motif yang melatar belakangi penganiayaan hingga menyebabkan 3 korban meninggal dunia masih belum dapat disimpulkan. Polisi akan mendalami motif tersebut setelah terduga pelaku berhasil diamankan dan menjalani pemeriksaan. Pihak kepolisian juga terus menindaklanjuti informasi dari masyarakat untuk mempersempit ruang gerak terduga pelaku.
3: Musim kemarau yang terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah belum memberikan dampak terhadap sektor pangan karena ketersediaan pangan hingga saat ini masih dalam kondisi aman.
17: PLT Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Asdi, mengatakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan cadangan pangan pemerintah atau CPP sekitar 69 ton untuk tahun 2026 ini. Cadangan tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi apabila kemarau berkepanjangan mulai mengganggu produksi pangan dan menyebabkan kekurangan pangan di tengah masyarakat. Selain menyiapkan cadangan pangan, Dinas Pangan juga terus memantau kondisi produksi, pasokan, distribusi, dan harga pangan di sejumlah wilayah. Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kelangkaan maupun kenaikan harga akibat terganggunya pasokan.
18: Kalau di pantauannya kami masih aman untuk produksi. Kemudian kita juga mengantisipasi ini adanya kelangkaan produksi sendiri. Kita ada penguatan cadangan pangan pemerintah di Sulawesi Tengah. Kami di provinsi menyiapkan cadangan pangan sebesar 69 ton.
17: Dinas Pangan Sulawesi Tengah memastikan kondisi pangan saat ini masih aman, namun kewaspadaan tetap dilakukan seiring meningkatnya potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Pihaknya akan terus memantau perkembangan dampak kemarau terhadap sektor pangan. Jika terjadi gangguan produksi maupun pasokan, langkah penanganan dapat segera dilakukan. Susanti Akataba melaporkan.
3: Ketua FKUB Kota Palu mengajak seluruh masyarakat di wilayah ini untuk memasang bendera merah putih sebagai wujud cinta tanah air dan bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Berikut laporan Ikutut Wiranata.
19: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, nuansa nasionalisme mulai mengisi berbagai penjuru tanah air. Salah satu wujud nyata cinta kepada bangsa adalah dengan mengibarkan bendera merah putih di rumah masing-masing, perkantoran maupun instansi. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Palu, Ismail Pangeran, kepada RRI mengatakan, pengibaran bendera merah putih bukan sekedar tradisi tahunan, melainkan bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan dan simbol dari semangat kebangsaan yang terus menyala. Selain itu, pemasangan bendera merah putih di setiap hari ulang tahun kemerdekaan merupakan cerminan nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan pendiri bangsa ini.
20: Kenapa kita harus wajib menaikkan bendera mulai dari saat ini di ucapan terima kasih kita kepada pejuang-pejuang kita, pejuang bangsa di masa lalu yang telah memperjuangkan negara ini berdiri dengan harta, darah, air mata, bahkan nyawa mereka pertaruhkan demi NKRI. Oleh karena itu maka ini merupakan sebuah langkah yang sangat positif yang harus didukung oleh setiap warga negara Indonesia untuk mengenang jasa-jasa pahlawan kita di masa lalu. Sekarang pertanyaannya kenapa masih ada sebagai masyarakat kita? Ini mungkin faktor kesadaran yang tidak terlalu begitu mendalam tentang makna yang terkandung di balik perayaan 17 Agustus.
19: Ketua FKUB Kota Palu menambahkan, minimnya kesadaran dalam memaknai hari kemerdekaan menjadi salah satu penyebab menurunnya rasa nasionalisme di tengah masyarakat. Karena itu pihaknya terus mengajak kepada para tokoh lintas agama untuk memasang bendera merah putih di setiap rumah sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan terima kasih kepada para pendahulu yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.
3: Saudara, setelah sempat diperiksa sebagai saksi, mantan Bupati Donggala Kasman Lasa menegaskan dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pajak daerah yang tengah ditangani Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Selengkapnya dilaporkan Sofian.
21: Mantan Bupati Donggala 2 periode Kasman Lasa menegaskan dirinya tidak terlibat dalam dugaan penyimpangan pemungutan pajak daerah dari sektor pertambangan. Kasman mengatakan selama menjabat sebagai Bupati Donggala, dirinya tidak pernah terlibat dalam pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan atau tambang galian C. Meski demikian, Kasman mengaku tetap memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut. Ditanya terkait penetapan mantan Kepala Bapenda Donggala sebagai tersangka, Kasman menyebut persoalan itu berkaitan dengan dugaan penerimaan pajak perusahaan yang masuk ke rekening pribadi bukan ke rekening kas umum daerah atau RKUD.
0: Saya kira itulah namanya sebuah kekeliruan. Sebetulnya tidak boleh anggaran yang dari perusahaan itu dimasukkan di rekening pribadi, harus masuk di rekening kas daerah, RKUD, supaya jangan ada. Itu yang benar. Mekanisme itu kalau dijalankan tidak ada masalah. Tapi karena tidak dijalankan, ya begitu jadinya. Saya lihat ini hanya persoalan mekanisme dan prosedur.
5: Iya, kan? Betul.
0: Soal mekanisme dan prosedur. Karena rekening RKUD itu sudah ada di lembaga yang namanya BPKD.
21: Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah telah menetapkan mantan Kepala Bapenda Donggala periode 2019 hingga 2023, Muhammad Fahri Oktaviane, sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pajak daerah. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan dan mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang dinilai cukup sesuai ketentuan hukum acara pidana. Hingga kini penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah masih terus mendalami perkara tersebut untuk mengungkap rangkaian peristiwa serta pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dalam kasus tersebut.
3: Kualitas ikan hasil tangkapan nelayan serta minimnya pengawasan menjadi penyebab kesejahteraan nelayan masih rendah.
22: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tojo Una-Una Safrudin Maksum mengatakan, penyebab belum sejahteranya nelayan meski di tengah potensi perikanan yang menjanjikan terdiri dari beberapa faktor. Di antaranya adalah kualitas ikan hasil tangkapan nelayan yang diperjualbelikan di tingkat lokal sangat minim. Itulah penyebab omset penjualan ikan menurun drastis.
23: Ikan-ikan lokalan ini itu yang memang kurang sisa-sisa. Yang bagus-bagus itu di luar semua, jual keluar. Jadi produksi ikan yang sisa ini yang saya bilang mempengaruhi tingkat kesejahteraan juga para nelayan ini. Sehingga omsetnya agak kecil.
22: Di samping itu, tutur Safrudin, faktor lain adalah banyak terjadi penjualan ikan di tengah laut oleh nelayan lokal. Hal ini dikarenakan minimnya pengawasan dari pemerintah daerah dan sejumlah pihak terkait lainnya.
23: Nah, fungsi pengawasan inilah yang tadinya kita itu boleh dikata bisa dihidupi oleh sektor kelautan perikanan para nelayan ini. Tetapi karena fungsi pengawasan ini tidak ada, tidak efektif, maka banyak terjadi itu penjualan ikan di tengah laut.
22: Menurutnya, sumber daya kelautan di Tojo Una-Una begitu menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan. Hanya saja pengawasan serta minimnya fasilitas pendukung yang disediakan pemerintah daerah menjadi akar permasalahan sehingga nelayan belum sejahtera. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memperkuat kerjasama dengan Basarnas dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.
24: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memperkuat kerjasama dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palu dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palu. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya penyelamatan masyarakat, mengingat wilayah Tojo Una-Una memiliki potensi kerawanan bencana yang cukup tinggi. Ia menjelaskan Kabupaten Tojo Una-Una memiliki Gunung Colo sebagai gunung berapi aktif, serta berada dalam wilayah yang dilalui Sesar Palukoro. Selain itu, sejumlah wilayah di Tojo Una-Una juga memiliki potensi banjir bandang karena kondisi sungai yang cukup luas. Potensi bencana juga terdapat di wilayah perairan, khususnya kawasan Tanjung Una-Una yang kerap mengalami gelombang tinggi.
25: Yang mulia, dengan penyelamatan ini adalah hal yang sangat baik, yang sangat positif, yang kami pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una dan masyarakat menyambut baik. Adapun hal-hal yang lain yang menjadi tanggung jawab kami sebagai pemerintah daerah, baik itu dalam bentuk anggaran atau hal-hal yang lain yang membutuhkan, kami siap untuk bekerja sama.
24: Bupati berharap kerjasama yang telah disepakati dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai kondisi kedaruratan di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tahani melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Buol melakukan berbagai persiapan dalam menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Sulawesi Tengah yang akan dipusatkan di Kabupaten Buol pada 22 hingga 29 Agustus 2026.
1: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol, Purnomo, mengatakan persiapan saat ini difokuskan pada penyelesaian rehabilitasi sejumlah venue yang akan digunakan sebagai lokasi pertandingan. Progres kesiapan venue secara keseluruhan telah mencapai sekitar 80%. Pemerintah Kabupaten Buol memastikan seluruh fasilitas pertandingan dalam menghadapi Popda 2026 dapat disiapkan untuk menyambut kontingen dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Selain rehabilitasi venue, pemerintah Kabupaten Buol juga mempersiapkan kelengkapan fasilitas bagi ofisial, pelatih, dan atlet, termasuk kamar ganti pemain, serta fasilitas pendukung lainnya. Persiapan juga mencakup pengaturan akses lalu lintas menuju lokasi pertandingan, aspek keamanan, serta penataan sektor ekonomi dan pelaku UMKM di sekitar venue.
4: Sementara kita rampungkan, khususnya penyelesaian terkait dengan rehab venue pertandingan, kemudian juga terkait dengan kelengkapan venue pertandingan, karena itu kan harus kita lengkapi, termasuk di mana tempatnya ofisial, pelatih, kemudian juga barang kontingen, kamar ganti dan sebagainya, kemudian juga lalu lintas, kemudian juga mengatur mekanisme keamanan, kemudian juga penataan UMKM.
1: Ditambahkan, Pemkab Buol terus mematangkan seluruh persiapan agar venue dapat digunakan secara optimal untuk memastikan Kabupaten Buol siap menyambut seluruh kontingen dari kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah pada pelaksanaan Popda tahun ini. Susanti Akataba melaporkan.
3: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri paket produksi rangkuman berita sepekan RRI Palu hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala RRI Palu, dan saya Ikadek Andika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara

0: Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Ampana akan segera bergabung dengan Pusat Pemerintahan Pro 3 RRI Jakarta turut menyebarluaskan Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

0: cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pada Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh menjaga stabilitas dan tidak mengorbankan kemajuan yang telah dicapai selama dua dekade terakhir pasca perjanjian damai Helsinki akibat adanya konflik baru. Guncangan gempa magnitudo 6,4 yang terjadi di Sumatera Utara pada Sabtu sekitar pukul 17.57 waktu Indonesia Barat terasa hingga ke pantai barat Semenanjung, Malaysia. Badan Meteorologi Malaysia dalam keterangan di Kuala Lumpur menyatakan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami di Malaysia. BMKG melaporkan gempa magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah pada pukul 23.25 waktu Indonesia Tengah pada hari Sabtu kemarin. Gempa yang terjadi di daerah tersebut diketahui berada pada koordinat 0,25 lintang utara, 120,22 bujur timur, dan lokasinya di 74 km barat daya Kabupaten Parigi Mutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemerintah memastikan bahwa penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
2: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat, untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan, termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan, dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
1: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
3: Beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati, tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
1: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
4: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
5: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
4: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya. Tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
5: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
6: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
5: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka untuk upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa. Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
7: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting bagi para peserta anggota Paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota Paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
8: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Tadi sudah diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
9: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
7: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Secara beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Dili, Timor Leste melaksanakan pesta rakyat memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia diikuti oleh ratusan masyarakat dengan berbagai perlombaan. Feby Liolede melaporkan selengkapnya.
10: Menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili, Timor Leste melaksanakan kegiatan pesta rakyat yang melibatkan masyarakat Indonesia yang berada di Dili. Kegiatan yang berlangsung sejak Sabtu pagi di halaman KBRI Dili tersebut tampak semarak dengan kehadiran masyarakat yang antusias mengikuti berbagai kegiatan disiapkan panitia. Pesta rakyat diisi dengan beragam aktivitas, mulai dari senam jantung sehat, line dance, hingga berbagai perlombaan yang melibatkan anak-anak. Kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan suasana hiburan, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia untuk berkumpul dan mempererat tali silaturahmi di tengah momentum peringatan kemerdekaan Indonesia. Kuasa usaha KBRI di Dili, Raden Sukanto Paksi mengatakan pesta rakyat merupakan bagian penting dari rangkaian semarak kemerdekaan di Dili Timor Leste sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat Indonesia di Dili. Dikatakan perayaan kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial tetapi juga melalui kegiatan yang dapat melibatkan masyarakat secara langsung dan menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, berinteraksi, dan bersama sama merayakan momentum kemerdekaan Indonesia.
11: Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili diselenggarakan pesta rakyat untuk masyarakat Indonesia dan diaspora Indonesia di seluruh Timor Leste. Pesta rakyat ini tentu saja diselenggarakan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan ini tentunya merupakan rasa syukur dan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia di mana masyarakat bisa bersukaria menikmati lomba-lomba, kemudian kita juga menyediakan berbagai macam door prize. Juga kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk sponsorship yang berpartisipasi untuk terselenggaranya pesta rakyat ini. Saya berharap pesta rakyat ini bisa berjalan dengan lancar karena ini merupakan tradisi rakyat Indonesia di Indonesia maupun masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Lomba-lomba seperti balap karung, makan kerupuk itu tradisi yang ada di kampung, kita bawa ke seluruh dunia termasuk di Timor Leste.
10: Antusiasme masyarakat terlihat dari keikutsertaan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Salah seorang masyarakat, Heriati Pandiangan, yang turut ambil bagian dalam pesta rakyat tersebut, mengaku antusias mengikuti rangkaian kegiatan. Menurutnya, suasana kebersamaan yang tercipta membuat perayaan kemerdekaan di Dili Timor Leste terasa semakin meriah. Pihaknya pun berharap dengan semarak kemerdekaan, Indonesia semakin maju dan berkembang.
12: Meriah sekali, saya lihat banyak itu door prize hadiah-hadiahnya. Saya bangga, walaupun usia kita udah lanjut ya, tapi kita bangga memeriahkan untuk hadiah 17 Agustus 81 semakin maju untuk kedepannya. Untuk KBRI di Timor Leste.
10: Pesta rakyat menjadi momentum untuk memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia yang berada di Timor Leste. Semangat kemerdekaan diwujudkan tidak hanya melalui upacara, tetapi juga lewat kegiatan yang mempertemukan dan melibatkan masyarakat secara langsung. Rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Dili Timor Leste selanjutnya akan dilaksanakan upacara yang akan berlangsung di halaman KBRI Dili sebagai puncak rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Dili Timor Leste. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya tawaran pekerjaan di lingkungan pemerintah Kota Surabaya yang meminta pembayaran. Berikut laporan selengkapnya Ermina Jane.
13: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan di lingkungan pemerintah Kota Surabaya yang meminta pembayaran. Ia menegaskan proses penerimaan pekerjaan di lingkungan Pemkot Surabaya tidak dipungut biaya. Wali Kota Eri mengungkapkan adanya 10 laporan penipuan lowongan kerja di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Ia meminta warga melaporkan setiap informasi mengenai penawaran pekerjaan berbayar. Langkah tersebut diperlukan agar praktik penipuan dapat dibongkar hingga pihak yang berada di baliknya.
14: Jadi ada dishub yang kemarin ada korbannya, ada Mbak Christine. Ternyata setelah itu ada laporan kembali sore kemarin, Mas Yogi datang, ternyata dengan orang yang sama yang menipu Mbak Christine.
13: Salah satu kasus sebelumnya melibatkan oknum tenaga harian lepas Dinas Perhubungan Kota Surabaya berinisial ARC. Oknum tersebut menjanjikan pekerjaan kepada korban dengan meminta uang sebesar 20 juta rupiah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyubowo mengatakan ARC telah diperiksa dan mengakui perbuatannya. Dishub kemudian memberhentikannya pada 8 Agustus 2020 26 lalu karena melanggar perjanjian kerja.
15: Saudari C ini untuk dapatnya bekerja di Dinas Perhubungan Kota Surabaya dengan meminta sejumlah uang. Saudara ARC menghubungi atau bertemu dengan saudara Saudara F ini juga mengakui bahwa ketika saudara ARC ini menerima sejumlah uang, uang tersebut sudah diserahkan langsung atau beberapa saat kemudian diserahkan langsung ke saudara F. Saudari C itu ada juga WA yang mengatasnamakan staf Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
13: Pemerintah Kota Surabaya juga masih mendalami kemungkinan keterkaitan seluruh laporan tersebut. Pemerintah juga menelusuri apakah kasus-kasus itu dilakukan orang yang sama atau melibatkan jaringan yang berbeda. Ermina melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana teknologi waste to fuel untuk mengolah sampah menjadi refuse derived fuel atau RDF memberikan manfaat kepada masyarakat. Teknologi ini ditawarkan sebagai solusi pemanfaatan sampah sekaligus bahan bakar alternatif bagi sektor industri. Teknologi ini diperkenalkan dalam ajang Indo Water, Indo Waste and Recycle, Indo Re-Energy and Electric, Indo Security, Indo Fires dan ISMEX 2026 Expo dan Forum di GE Expo Kemayoran, Jakarta. RDF yang dihasilkan disebut memiliki nilai kalori lebih dari 3.500 kilokalori per kilogram dan dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. CEO sekaligus juga investor Asiana Technologies, Paul Taksitinjak mengatakan teknologi tersebut dikembangkan dengan mempertimbangkan karakteristik sampah di Indonesia. Salah satu persoalan utama adalah tingginya kadar air pada sampah perkotaan yang dapat mempengaruhi proses pengolahan.
16: Dan juga kita memamerkan ada namanya angkutan modern sampah. Sampah, angkutan sampah dari perkotaan ke landfill. Kita sebutnya smart container ada di sana, yang warna biru. Itu sangat merevolusi angkutan sampah dari kota ke TPA.
17: Contohnya di mana, Pak?
16: Contohnya ini ada di sini barangnya.
17: Nah, maksudnya kerjasama dengan Pemda seperti apa?
16: Ya, kita sedang memperkenalkan ke berbagai Pemda dan ini sifatnya kita investasi. Tidak meminta Pemda-Pemda membeli, tapi kita investasi kerjasama. Jadi satu smart container bisa mengangkut 20 ton sampah dengan dipres, kadarnya dikurangi. Dampaknya apa? Bapak bisa bayangkan angkutan konvensional seperti truk-truk sampah sekarang bisa digantikan 5 kompaktor atau truk sampah dengan satu smart container. Sehingga menjadi sangat efisien, menjadi bersih, tidak menjadi banyak lingkungan tercemar. Begitu kira-kira ya, untuk itu Jakarta kita sebut smart container.
17: Untuk Jakarta sudah ya?
16: Di Jakarta kita baru perkenalkan dan ini adalah menjadi produksi massal di Indonesia nantinya. Jadi ini merevolusi angkutan persampahan dari kota ke TPA.
0: Ia menjelaskan sampah perkotaan di Indonesia umumnya bercampur dan memiliki kandungan air yang tinggi. Karena itu sampah perlu melalui proses pengolahan awal, termasuk pengurangan kadar air sebelum material memenuhi spesifikasi untuk dijadikan sebagai bahan bakar. Ditambahkan oleh Poltak, teknologi Waste to Fuel, Asiana Technologies telah diterapkan di Rorotan, Jakarta. Menurut dia, fasilitas tersebut menerima sekitar 2.500 ton sampah per hari untuk kemudian diolah menjadi bahan bakar. Pemanfaatan teknologi digital terus didorong untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di daerah termasuk Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Sebanyak 96 tenaga pendidik dari 20 SMP mengikuti advokasi optimalisasi pemanfaatan peralatan digital pembelajaran SMP tahun 2026 di Agats. Berikut Afriani Respati melaporkan.
18: Saya bangga Bapak Ibu dengan keterbatasan. Ya, jauh-jauh juga bisa nanti.
19: Transformasi digital terus didorong untuk memperkuat pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya melalui advokasi optimalisasi pemanfaatan peralatan digitalisasi pembelajaran. Dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan di SMP Yapis Agats, Kabupaten Asmat, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurlita mengatakan, teknologi perlu dipadukan dengan konten dan strategi bagi pembelajaran agar memberikan manfaat bagi siswa.
20: Untuk sama-sama membangun kepercayaan diri ibu bapak guru sehingga nanti teknologi yang hadir di tengah-tengah ibu bapak itu bukan hanya sebatas pangkat saja yang ada. Tapi kita akan coba memadukan ada teknologinya, ada konten pembelajaran dan juga strategi pembelajaran.
19: Sari berharap pemanfaatan teknologi dapat menciptakan pembelajaran yang mendalam, bermakna, dan juga menyenangkan. Papan interaktif digital atau PID juga diharapkan membuat pembelajaran lebih interaktif dan juga kolaboratif, sehingga meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta mengatakan, kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi Asmat yang memiliki kondisi geografis yang sulit. Ia mengatakan akses antar distrik dan kampung sebagian besar hanya dapat ditempuh melalui jalur transportasi air.
21: Karena pemanfaatan perangkat kini belum maksimal sampai ini. Semua sudah ada di sekolah. Tetapi jangan sampai peralatan yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah pusat itu kita simpan. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan perangkat ini menjadi metode belajar yang kreatif, kolaborasi, interaksi antara murid, siswa, dan guru.
19: Barbalina juga mengatakan meski berada di wilayah yang jauh, Asmat berupaya tidak tertinggal dalam perkembangan pendidikan dan juga teknologi. Ia menilai percepatan pemanfaatan perangkat digital penting seiring perubahan dunia pendidikan yang berlangsung cepat. Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat menggelar advokasi optimalisasi pemanfaatan peralatan digitalisasi pembelajaran SMP tahun 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 96 tenaga pendidik dari 20 sekolah menengah pertama yang tersebar di seluruh Kabupaten Asmat. Melalui kegiatan ini, para guru diharapkan mampu mengoptimalkan peralatan yang tersedia dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran di sekolah. Dari Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi...
2: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Sesaat lagi, RRI Ampana akan segera bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta turut menyebarluaskan warta berita. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
0: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga.